0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Pesta Bola Dunia 2026, Timnas Tanjung Verde mencatat sejarah setelah berhasil melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Hasil dari menahan imbang Arab Saudi 0-0 dalam pertandingan terakhir Grup H yang baru saja berakhir ya di Houston, Amerika Serikat. Dikutip dari laman FIFA, pendengar, satu poin saat jumpa Arab Saudi membuat Tanjung Verde yang berstatus debutan Piala Dunia mengisi posisi kedua klasemen akhir Grup H dengan koleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Unggul dari Uruguay yang harus turun peringkat ketiga lantaran hanya mengumpulkan 2 poin dari 3 laga setelah tadi juga dikalahkan oleh Spanyol ya. Sepanjang fase grup Piala Dunia 2026, Tanjung Verde memperlihatkan penampilan yang stabil dengan pertahanan yang cukup kokoh, pendengar. Mereka bahkan tidak kebobolan saat mampu memaksa skor kacamata 0-0 dengan Spanyol pada pertandingan pertama. Di laga kedua, Tanjung Verde juga menahan imbang unggulan lainnya yaitu Uruguay dengan skor 2 sama. Dan terakhir tadi menahan imbang Arab Saudi. Dibandingkan ketika melawan Spanyol dan Uruguay, Tanjung Verde tadi sebenarnya bermain lebih menyerang ya ketika menghadapi Arab Saudi. Berdasarkan catatan FIFA, turun dengan formasi di atas kertas 4-1-2-3, Tanjung Verde

0: setidaknya melepaskan 15 kali tembakan di pertahanan Arab Saudi, tapi hanya 2 tembakan yang tepat sasaran. Sementara lawannya Arab Saudi cuma mampu membuat 7 kali percobaan tembakan dan hanya 3 yang mengarah pas ke gawang. Tanjung Verde juga lebih agresif dengan melepaskan lebih banyak umpan silang sebanyak 19 kali dibandingkan dengan Arab Saudi. Nah, pendengar, jika Tanjung Verde menorehkan sejarah, maka Arab Saudi gagal mengulangi prestasi melaju ke fase gugur seperti pada Piala Dunia 1994. Klasemen akhir pun Arab Saudi berada di posisi keempat dengan 2 poin dari 3 laga hasil dari 2 seri dan 1 kali kalah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak. Sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Benar, demikianlah Kediri pagi ini ya. Nanti Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia, dan juga ada dialog ruang publik ruang disabilitas bersama Lia Aulia dengan tema tak tercatat tak terlayani, dampak dan solusi masalah anak di luar sistem Dapodik. Nah, dengan narasumber dari bidang sosial kelompok kerja guru pendamping khusus juga pengawas sekolah dinas pendidikan Kabupaten Kediri, ada Ibu Sri Mulyani SPSI dan Ibu Zunani Puji Lestari SPDSD dari GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, juga sekaligus guru SDN Duku 3 Ngadilih Kabupaten Kediri, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, dan juga nanti akan disiarkan melalui YouTube-nya Pro 1 RRI Kediri. Demikian Kediri pagi ini, saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kediri siang bersama Salia Aulia menggantikan rekan Syarif Keroyan yang tuntas bertugas menemani pagi hari Anda tadi ya. Oke, kita masuk di program Ruang Publik ya di edisi Sabtu 27 Juni 2026 ada sesi Ruang Disabilitas. Kita akan bahas nanti temanya adalah tak tercatat tak terlayani, dampak dan solusi masalah anak di luar sistem Dapodik ya. Nanti kita akan bahas tema ini bersama dengan dua narasumber hebat kita yang nanti akan bergabung ya di dialog Ruang Publik. Ada Ibu Sri Mulyani SPSI Bidang Sosial Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKG GPK Kabupaten Kediri dan juga sekaligus pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Ada Ibu Zunani Puji Lestari SPD SD selaku GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Guru SDN Dukuh 3 Ngadului Kabupaten Kediri. Anda bisa bergabung nanti di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsApp kami 0812-3460-289 atau di nomor 0857-2535-2550.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, selamat siang ya di edisi Jumat 27 Juni 2026. Kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang akan membahas tema kita ruang disabilitas di sesi ruang disabilitas hari ini ya. Dengan tema tak tercatat, tak terlayani, dampak dan solusi masalah anak di luar sistem Dapodik. Kita sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita, langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Ibu Sri Mulyani SPSI, Bidang Sosial Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKG GPK Kabupaten Kediri, yang juga sebagai pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Selamat siang Ibu Sri.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kabarnya baik Ibu?
1: Alhamdulillah
0: baik ya. Selanjutnya ada dua narasumber kita. Yang kedua ada Ibu Zunani Puji Lestari SPDSD, selaku GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan juga guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih Kabupaten Kediri. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Ini cantik-cantik semua pendengar. Cantik-cantik semua ya. Di sesi siang hari ini kita membahas tentang tema tak tercatat, tak terlayani, dampak dan solusi masalah dari anak di luar sistem Dapodik. Nah, selama ini Dapodik menjadi dasar pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan pendidikan, Ibu. Seberapa besar sih sebenarnya posisi Dapodik itu sendiri dalam menentukan apakah seorang anak ini memperoleh apa ya, sebuah layanan pendidikan itu Bu, dan juga berbagai program bantuan pendidikan. Mungkin dari Bu Sri.
1: Oke. Keberadaan murid MBK atau murid berkebutuhan khusus ini ya Mbak Lia, kalau di sekolah tidak tercatat di Dapodik, ini bukannya terus tidak terlayani ya, sesuai dengan tema kita. Tetap dilayani, tetapi pelayanannya mungkin tidak maksimal ya. Artinya tidak maksimal itu yaitu tadi, apabila ada program-program dari pemerintah, karena pemerintah itu menyusun program dan memberikan bantuan itu berdasarkan data yang ada di Dapodik. Jadi apabila di sekolah tersebut memiliki anak berkebutuhan khusus dan tidak tercatat dalam Dapodik, ya kita tidak bisa berharap lebih banyak untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti itu.
0: Berarti memang krusial ya Bu ya.
1: Iya.
0: Data Dapodik ini ya, iya, untuk apalagi khususnya untuk murid berkebutuhan khusus atau MBK ini. Oke. Nah, mungkin kita bisa kasih paham sedikit kepada pendengar dan juga pemirsa kita terkait banyak masyarakat memang belum memahami istilah anak di luar sistem Dapodik ini. Berarti nggak semua tercatat ini, begitu loh. Kebanyakan masyarakat mikirnya seperti itu, Bu Sri dan juga Bu Zunani. Nah, sebenarnya siapa saja yang termasuk dalam kategori ini? Dari Bu Sri dulu.
1: Oke. Anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa macam-macam ya. Bisa anak yang memiliki hambatan intelektual, terus memiliki hambatan emosional, kemudian memiliki apa, hambatan psikologisnya. Itu termasuk kategori-kategori anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus seperti itu. Dan ini biasanya dikenali guru-guru, guru-guru mendapati anak-anak ini ketika mereka mengikuti proses pembelajaran di kelas seperti itu.
0: Diketahuinya waktu
1: proses pembelajaran di kelas.
0: Jadi waktu
1: mereka itu berbeda, perkembangannya itu berbeda dengan anak-anak tipikal lainnya atau anak-anak reguler lainnya seperti itu. Nah, itu gurunya akan menemukan kok anak ini berbeda. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu perlu diidentifikasi dan diasesmen lebih lanjut untuk menentukan apakah anak ini berkebutuhan khusus atau tidak seperti itu.
0: Oh, itu biasanya ditemukan di kelas berapa, Bu?
1: Banyak. Mulai kelas kalau SD ya, kelas 1, mungkin sebelum itu juga apa bisa ditemukan juga di tingkat TK. Misalnya kita melihat bahwa perkembangan anak tersebut kok berbeda dengan yang anak reguler, itu kita sudah patut artinya mencurigai ya. Mm-hmm. perlu asesmen dan perlu identifikasi dan asesmen. Mm-hmm. Lebih lanjut seperti okay. itu.
0: Berarti ada data-data mungkin dari jenjang TK pun sudah ada begitu, Bu?
1: Kemarin kita juga sudah melakukan pendataan gitu. Hmm. Di wilayah Kabupaten Kediri dari tingkat TK sampai SMP gitu. Hmm. Itu kita sudah berusaha melakukan pendataan dari proses identifikasi yang ditemukan oleh guru-guru. Hmm. Seperti itu.
0: Hmm. Sebenarnya mereka masuk dalam kategori MBK itu ya,
1: iya.
0: Tapi ternyata tidak.
1: Karena tidak kebanyakan masuk. tidak lanjut untuk dilakukan asesmen oleh ahli gitu.
0: Oleh ahli, ini dari pihak sekolah atau dari mana ini, Bu?
1: Ya biasanya karena untuk melakukan asesmen dari ahli itu kan butuh biaya ya. Nah kalau ini dibebankan sekolah ataupun orang tua, kadang mereka juga keberatan gitu.
0: Seperti okay, itu. Mungkin dari cerita Bu Zunan ini seperti apa ini, Bu? Mungkin di lapangan tepatnya mungkin di SDN Duku Tiga Ngadilui, bagaimana kondisi mereka saat ini? Yang mungkin ada nggak juga yang ini MBK ini tidak tercatat dalam sistem Dapodik?
2: Iya. Untuk di SD kami itu kebetulan sudah kami usahakan mulai dari kelas 1 sudah ada program identifikasi untuk anak yang baru masuk. Sekiranya pembelajaran itu berlangsung, mungkin kalau masih 1 minggu belum kelihatan. Bisa kita tunggu lagi 2 minggu. Setelah itu kalau ada kendala kita identifikasi. Setelah itu hasilnya kita sampaikan ke orang tua. Karena di situ mohon maaf, mungkin nanti kita menyampaikan hasil identifikasi kami itu anaknya seperti ini, mungkin ada orang tua yang tidak terima. Oh, anak saya seperti ini, tidak seperti itu. Jangan digitu. Itu juga ada, tapi bukan di sekolah kami. Alhamdulillah untuk kendala-kendala di pembelajaran khususnya untuk anak ABK ini tidak terlalu serius ya, mungkin di tempat lain. Kalau di sekolah kami kebanyakan itu masih dalam kategori kesulitan belajar, mungkin tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca, mungkin tidak bisa menulis. Ya umumnya sudah terdeteksi di kelas 1.
0: Itu masuk dalam MBK itu?
2: Iya, masuk. Kesulitan belajar termasuk.
0: Kan, berarti apa ini kebanyakan faktor-faktor utamanya? Dari keengganan orang tua tadi atau faktor-faktor lain ini, Bu, kebanyakan?
2: Mungkin kalau diteliti dari, kan ABK itu ada yang sistemnya paten atau permanen, ada yang sifatnya sementara. Mungkin yang sifatnya sementara setelah kita lakukan pembelajaran, stimulus dari gurunya, mungkin ada peningkatan. Berarti itu masih sifatnya sementara. Kalau yang ngapunten permanen, itu kita apa-apakan mulai dari stimulus atau pembelajarannya diubah atau dibuat seperti ini. Mungkin kita tunggu 1 bulan, 2 bulan, ngapunten, sampai kenaikan kelas itu tidak ada peningkatan di bidang yang kita garis bawahi tadi, terutama kalau di SD kan calistung. 3 poin itu calistungnya tidak ada peningkatan. Nah baru kita bisa memutuskan anak itu berarti termasuk dari kategori yang ABK-nya agak penyembuhannya lama. Atau dari kelas 1 mungkin kita masih punya harapan ya. Untuk masih ada kelas 2 gurunya masih berani berharap. Untuk anak-anak seperti itu mungkin nanti di kelas 2 ada peningkatan, mungkin anaknya nanti tumbuh kembangnya bisa pecah pikirnya di kelas 2. Berarti kelas 1 tadi mungkin masih belum berhasil ya untuk peningkatannya, tapi di kelas 2 mungkin dia bisa, berarti kan masih belum dikatakan permanen. Tapi ngapunten, mulai dari mungkin nanti yang bisa kita kategorikan sebagai permanen setelah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Di endingnya nanti di kelas 6 kok masih seperti itu? Nah, mungkin kategorinya sudah termasuk permanen. Yang sering kita alami itu.
0: Itu nanti kan mungkin dari prosesnya di kelas 1 2 ya itu, Bu ya. Yang kebanyakan mungkin
2: terlihatnya.
0: Itu nantinya memang sudah dimasukkan ke Dapodiknya MBK sebagai MBK begitu atau sementara belum? Nanti tunggu ini masuknya di apa? Permanen begitu kondisinya.
2: Ya, untuk sementara untuk kategori kesulitan belajar itu kan masih ringan ya, intinya tidak kan orang-orang itu kan sensitif ya masalah
0: masalah ya, kemampuan anak begitu ya.
2: Nah, untuk kita menjaga itu ya kategorinya sebagian besar kan hambatan belajar. Mungkin orang tuanya juga menerima untuk napa niku kondisi seperti itu, jadi mungkin sudah dimasukkan untuk yang kesulitan hambatan belajar kan di pilihan Dapodik itu ada.
0: Apa pilihannya, Bu?
2: Iya, kesulitan
1: keterangan.
2: Iya, keterangannya ada.
0: Oh, ada kategori ringan sampai berat.
2: Iya.
0: Ada kategori apa aja itu mungkin, Bu Sri?
1: Kalau saya yang sering melihat Dapodik malah justru Bu Zunani ini karena sebagai operator paling tidak di situ ada keterangan jenis kekhususannya ya, kebutuhannya apakah hambatan belajar ataukah hambatan intelektual ataukah hambatan emosi. Tetapi yang ditemui selama ini kebanyakan memang hambatan belajar. Kaitannya dengan kemampuan calistung kalau untuk anak SD itu. Jika kemampuan calistungnya itu belum berkembang sesuai dengan anak reguler, ya ini bisa dikategorikan sebagai hambatan belajar.
0: Oke, baik-baik. Sebenarnya seberapa krusial sih, Bu, Dapodik ini ya untuk nantinya membantu anak-anak MBK ini dalam proses belajar mengajar? Dalam proses belajar nanti ya, belajar di tingkat-tingkat pendidikan ini.
1: Ya, paling tidak mereka apabila ada program dari pemerintah, penyaluran dana, itu kalau terdetek di dalam Dapodik kan paling tidak akan mendapatkan apa ya, sebagai sasaran ya, sebagai sasaran untuk program-program dari pemerintah seperti itu, khususnya untuk penanganan anak-anak ABK ini seperti itu.
0: Seperti
1: ya, tetapi kalau
0: kuota
1: tidak
0: guru pendamping begitu ya, itu juga nggak, Bu,
1: enggak, termasuk ya bisa juga kuota untuk guru-gurunya dididik menjadi GPK bisa juga dari situ seperti itu.
0: Lalu dampak jangka panjangnya ini apa sih, Bu, kalau ketika mungkin anak-anak yang tidak masuk dalam di luar sistem Dapodik ini?
1: Ya, artinya di sekolah itu kan ya ada keterbatasan ya dalam penanganan anak-anak, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus ini ya, banyak sekali keterbatasan termasuk tenaga pendidiknya, kemudian metodenya, seperti itu. Itu kalau tidak didukung dengan program pemerintah ataupun kan kita juga enggak maksimal ketika kita menangani siswa-siswa berkebutuhan khusus ini.
0: Oke, berarti kayak mungkin fasilitas sarana-prasarannya enggak didukung. Betul, begitu ya kalau kalau enggak masuk dalam sistem Dapodik. Oke, jadi mungkin haknya hak penanganannya ini akan hilang.
1: Betul, iya.
0: Oke, nah ini mungkin buat ini ya, apa imbuan juga untuk orang tua kalau memang ini apa masuknya dalam MBK terus butuh apa penanganan lebih ya, ini ya untuk mendukung fasilitas juga ya, daripada nggak dapat fasilitas anaknya malah
1: betul kadang
0: terlantar gitu, Bu.
1: Kadang masalahnya memang gitu, Mbak. Setelah kita identifikasi ternyata anak-anak ini mengalami hambatan belajar misalnya gitu, tidak semua orang maupun guru itu juga bisa menerima gitu loh. Mereka kan menganggapnya anakku orang tua ya, anakku normal aja,
0: normal
1: ya,
0: aja
1: kalau disampaikan. Terus kalau mau diberi label seperti itu kan mereka juga agak keberatan juga. Akhirnya kan juga pihak sekolah juga ragu-ragu mau memasukkan keterangan itu di Dapodik seperti itu.
0: Tapi label ini memang terlihat begitu, Bu, di dalam kayak absen kelas gitu.
1: Oh,
0: ya?
1: Enggak sih sebenarnya,
0: enggak ada label seperti itu ya. Enggak. Cuma ini coba sebagai penanda di sistem Dapodik gitu ya.
1: Hanya administrasinya gitu.
0: Oke. Mungkin di lapangannya seperti apa sih, Bu? Kalau mungkin ada enggak ini juga yang MBK begitu tapi belum masuk sistem Dapodik, terus mungkin dari pihak sekolah kesulitan atau kekurangan fasilitas dalam ini apa menangani MBK ini?
2: Ya, yang saya temui di lapangan, karena saya orang lapangan. Ya, mungkin ini ya, label khususnya ini untuk penerima siswa baru itu mungkin dalam tanda kutip ada yang merasa jika di sekolahnya ada banyak ABK, itu mereka itu kenapa ya, mungkin nanti bisa menurunkan
0: Bu, sertifikat sekolah apa gitu ya.
2: Ya, kan kadang kan kalau muridnya intinya muridnya baik-baik, terus tidak ada yang seperti itu, mungkin nanti beliaunya itu menganggap sekolahnya itu sekolah yang lebih bagus lah. Karena kita mungkin di satu desa itu juga ada mungkin persaingan, mungkin ada nanti kok banyak ininya, kalau terdata bagaimana. Sebenarnya itu hanya ketakutan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak memikirkan bahwa si anak itu juga berhak mendapatkan pelayanan yang semestinya dimasuk. Sebenarnya Ibu ini khususnya dengan yang sebagai ibu pengawas, sebenarnya kan tidak apa-apa ya, Bu. Tidak apa-apa untuk memasukkan.
1: Justru malah menguntungkan, menguntungkan untuk anak.
2: Iya. Karena kalau kita ibaratnya kalau kita bekerja sesuai dengan realnya, bisa dipertanggungjawabkan, kita sebenarnya kan tidak menyalahi. Tidak apa-apa. Karena di situ nanti kebetulan kemarin ada pengajuan proposal untuk bantuan anak berkebutuhan khusus, khususnya sekolah yang di situ terdapat anak inklusi ya. Itu bisa mengajukan bantuan. Sebelumnya kan ada sekolah yang intinya ada anak ABK-nya, itu bisa mengajukan bantuan pendidikan. Nanti ada bantuan pendidikan berupa apa itu, tapi kita mengajukan proposal dulu di situ kan. Nah, di sini fungsinya Dapodik itu sebagai persyaratan, karena di situ ada screenshot anak-anak yang berkebutuhan khusus ada berapa. Terus dari segi gurunya sudah mendapatkan pelatihan sebagai GPK apa belum, itu lampirkan sertifikat. Terus NPWP kemarin ya, sekolah saya juga mengajukan ya, harapannya dapat gitu ya. Karena di situ nanti untuk dipergunakan istilahnya untuk mengembangkan, terutama di sini kan kita dari SD saya sendiri itu pengennya, kemarin saya sudah berbicara dengan ibu kepala sekolah, seandainya nanti dapat itu programnya untuk kita belajar lagi, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan sekolah yang memang di situ ada anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan, khususnya pengen belajarnya di SLB. Nanti kita bisa bertukar ilmu, karena kita memang dari SD itu ilmunya masih terbatas. Mungkin juga tugas GPK ini, saya sebagai GPK saya merasa masih kurang ya pengalaman, karena ini masih modelnya program baru, terutama untuk yang anak model-modelnya banyak itu kita masih kurang. Jadi proposalnya mungkin nanti kita fokuskan untuk belajar di tempat yang memang khusus menangani seperti itu, kita pengen tahu caranya penanganannya seperti apa, karena pengen ilmu tadi kita bawa pulang untuk kita terapkan ke murid-murid kita seperti itu.
0: Itu bantuan-bantuan seperti itu yang diharapkan begitu ya?
2: Iya, ya harapannya nanti ada yang seperti itu, belum tahu ACC apa belum. Untuk sekolah-sekolah lain yang mungkin nanti juga ada anak berkebutuhan khusus, ya tentunya didata mawon secara real, tidak ada unsur istilahnya malu punya anak ABK banyak atau istilahnya nanti menurunkan prestisnya sekolah. Itu intinya kita tidak apa-apa, intinya kita nanti yang pertama yang kita utamakan adalah siswa, karena dari siswa itu kalau kita bisa mengupayakan yang maksimal, tentunya bagaimanapun kekurangannya yang penting kita berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan pendidikan yang lebih adil untuk semua.
0: Baik ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya Ibu Sri dan juga Ibu Sunani di kesempatan siang hari ini ya. Nanti kita akan bacakan juga beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Tetap bersama kami pendengar di sesi Ruang Disabilitas Pro 1 RRI Kediri.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zolrimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zolrimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu, FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zolrimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

0: ada mungkin di lapangan itu anak yang masuk dalam MBK tapi ternyata belum tercatat dalam sistem Dapodik. Apakah nanti ada konsekuensi mungkin dari untuk sekolahnya karena tidak mencantumkan atau memasukkan MBK ini di Dapodik begitu, Bu?
1: Ya, jika ada anak yang tidak terdeteksi ya, dan juga tidak tercantum dalam Dapodik, ya efeknya cuman ini, anak tidak akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Artinya tetap dilayani, tetapi pelayanannya kan tidak sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Ya ada, masih banyak anak-anak sebenarnya berkebutuhan khusus tetapi tidak terdeteksi itu tadi. Ketika tidak terdeteksi, mereka kan tidak akan tercantum dalam Dapodik. Akhirnya mereka pelayanannya, penanganannya akan disamakan dengan anak-anak reguler lainnya, seperti itu.
0: Nah,
1: jadi ini lebih merugikan ke anak sebenarnya.
0: Lebih merugikan ke anak. Lalu apa mungkin langkah agar anak-anak ini tidak tercecer begitu, Bu?
1: Ya, kita mengedukasi untuk sekolah-sekolah ya, terutama untuk guru-gurunya, karena yang mereka setiap hari menangani anak-anak ini ya, untuk melakukan deteksi dini gitu loh. Deteksi dini untuk mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kalau sudah terdeteksi itu bisa kita masukkan dalam data Dapodik, seperti itu. Misalnya untuk anak-anak yang seperti tadi ya, disampaikan oleh Bu Sunani tadi, kebanyakan mereka terdeteksi setelah kelas 2, 3, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran ya,
0: beberapa tahun gitu ya.
1: Beberapa tahun ya. Artinya kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, itu akan lebih mudah nggih dalam penanganannya. Artinya ketika SD misalnya terdeteksi di kelas 1 itu ya, kita akan lebih mudah. Tetapi kebanyakan memang guru-guru itu menemukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran, entah itu sudah di kelas 2, 3, karena mereka misalnya belum bisa calistung tadi. Nah, seperti itu.
0: Itu kalau yang calistung.
1: Kalau yang hambatan lain ya, misalnya tadi kan disampaikan hambatan itu bisa sifatnya permanen atau temporer ya. Kalau yang sifatnya permanen itu kan bawaan ya dari internal gitu. Itu bisa dideteksi sebenarnya ya. Tetapi kita untuk guru-guru memang mengalami keterbatasan dalam mengidentifikasi itu. Makanya kita perlu ahli lain gitu loh untuk mendeteksi perkembangan anak ini gitu. Misalnya dokter maupun profesional lainnya.
0: Baik. Jadi butuh apa tadi? Assessment begitu ya, Bu. Assessmentnya bisa dari apa? Ahlinya dari kesehatan ya kebanyakan begitu ya. Nah, ini kebanyakannya itunya di situ tuh, Bu ya. Kendalanya di situ. Itu kalau dari regulasi tuh ya memang jalan keluarnya di mana sih, Bu Zunani? Mungkin yang orang lapangan tadi katanya.
2: Iya, orang lapangan.
0: Gimana nih, Bu? Mungkin mungkin dari sekolah inginnya seperti apa, atau mungkin dari wali murid ini juga terceletuk ini tuh dibebankan ke siapa, atau regulasinya seperti apa sih, Bu?
3: Istilahnya kalau kita itu jalan ya, kalau kita nunggu dorongan atau apa kan terlalu lama. Minimal kita sudah melangkah satu langkah. Kalau langkahnya terlalu banyak kan terlalu berat. Minimal kita sudah berniat ya. Ini ada anak berkebutuhan khusus. Terus dari dinas juga sudah menyarankan apabila ada anak yang istilahnya arahnya ke kebutuhan khusus, itu sudah diberikan yang namanya alat asesmen. Seharusnya ya ibu dan bapak guru yang ada di kelas, kalau ada istilahnya anak seperti itu, jangan dibiarkan. Meskipun langkah kita terbatas, minimal kita sudah punya dan sudah membuat yang namanya poin asesmen itu tadi, sudah disiapkan. Kita langkahnya, kalau langkah besar kita keberatan, ya langkah kecil kita lakukan. Langkah kecilnya sudah disediakan, di situ sudah ada instrumen yang menunjukkan nanti anaknya mengalami

0: Mengalami hambatan apa? Sebetulnya sudah ada, tapi dari pembelajaran yang kita peroleh dari GPK itu, kita tidak boleh melabel anak. Hambatannya di situ. Kita tidak boleh melabel anak, kamu ini. Bahkan dari sana, ketika kita pelatihan itu, kita tidak boleh melabel anak tanpa ada itu tadi ya, rekomendasi dari yang berwenang, dari ahlinya. Mungkin dari tenaga kesehatan atau psikolog atau apa itu, baru seandainya ada seperti itu ya, istilahnya ya, jangan diumbar datanya seperti itu. Untuk yang sudah mendata, jangan takut, itu memang data itu istilahnya bukan untuk kita umbar, tapi kita untuk gunakan untuk melayani anak. Semuanya sudah tahu data seperti itu tidak untuk dibuka secara publik, karena kita menjaga yang namanya privasi, khususnya privasi anak, privasi orang tua. Jadi untuk data itu sebenarnya tidak pernah dibuka secara gamblang, biar sekolah-sekolah itu tidak takut untuk melakukan asesmen. Kalau memang ada hambatan biaya, apalagi nanti kita arahnya ke dokter atau kemana, itu kan ngapunten ya, masyarakat kita itu terlalu beragam, beragam kemampuan. Jadi ya, kita sebagai guru ya, minimal kita usahakan langkah kecil itu tadi.
1: Ada, sebenarnya ada panduan ya terkait asesmen ini ya, kayak kuesioner begitu ya, Bu.
0: Iya. Nanti misalnya anaknya berperilaku seperti ini, kita beri skor 1, yang tidak tampak kita beri 0. Nanti hasil akhirnya di situ sudah ada rumusnya, nanti ada hambatan apa.
1: Oke.
0: Sudah disosialisasikan ya,
1: Bu. Ke GPK ini, Bu, atau
2: ke GPK, dari GPK ke guru-guru lainnya.
0: Ya, dan sudah kebetulan dari wilayah kami sudah disampaikan di wilayah kecamatan. Jadi untuk ke sana tinggal kita apa ya? Niat. Sama ya, niatnya untuk anak.
1: Iya, untuk memberikan fasilitas anak,
0: tidak,
1: begitu ya.
0: Tidak ada yang membuka data kelemahan anak itu, tidak ada. Intinya data itu data rahasia di sekolah, Ibu. Jadi tidak untuk dipublikasikan. Jadi tidak ada yang istilahnya membaca, ini sekolah ini anaknya kebutuhan khusus ini berapa. Itu kan pekerjaan orang nyinyir ya. Menurut saya itu tidak ada. Data rahasianya disimpan, datanya ke anak itu tidak pernah menyebutkan kelemahan kamu apa, kamu ini, kamu itu, tidak boleh. Jadi data ini sifatnya untuk melayani anak, bukan untuk melabel. Tidak ada label, mungkin temannya juga tidak tahu itu apa. Misalnya terjadi tindakan yang di luar anak-anak yang biasa, itu mungkin bapak ibu gurunya sudah mengarahkan, oh biasanya kita senam kok dia jalan-jalan sendiri, terus tidak bisa diam gitu ya. Kita sudah memberitahu untuk anak-anak reguler, anak seperti itu memang ada istilahnya kebutuhan khusus. Jadi sampean kalau misalnya kita senam ya, kalau sampean tidak mau seperti itu ya, kita senam, memang anaknya belum bisa untuk diam, kita sebagai temannya ya jangan ngikut yang seperti itu. Biar karena kita sekolahnya inklusi, itu ada yang reguler, ada yang itu, takutnya yang reguler itu Mary itu kok boleh jalan-jalan. Nah, seperti itu.
1: Enggak ikut itu, olahraga gitu ya.
0: Jalan-jalan sendiri karena memang perilakunya ada yang seperti itu juga.
1: Oke, jadi kalau mungkin terdapat begitu ya, kayak mungkin menangani mungkin ya yang belum tadi belum tercatat, kita kasih pemahaman gitu kepada anak-anak reguler gitu ya, Bu ya. Oke, baik-baik. Nah, kepada Ibu Sri ini, Bu, kan sebagai dari KKG GPK begitu ya. Nah, ada deteksi atau mungkin jemput program jemput bola enggak buat terhadap anak-anak mungkin di luar Jabodetabek ini?
2: Oke. Untuk dari Dinas Pendidikan ini ada program, ada program melakukan asesmen dari ahli untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tetapi ya itu tadi kuotanya masih sangat terbatas. Untuk tahun ini kira-kira 100 anak lah satu ya. Diperuntukkan
1: 100 anak.
2: Iya, diperuntukkan untuk 100 anak untuk satu kabupaten.
1: Untuk satu kabupaten. Jadi,
2: untuk melakukan asesmen gratis artinya kita lakukan dari ahli seperti itu.
1: Dari ya, tim
2: iya.
1: Tim kesehatan itu dari ya, kesehatan
2: nanti dari
1: ya,
2: ahli,
1: kan?
2: Psikolog.
1: Dari psikolog.
2: Psikolog okay. Maupun dari dokter.
1: Masih sangat terbatas
2: ya. Ya karena biayanya juga nggak murah ya.
1: Ya gitu. Nah itu satu nanti anak. Oh berarti ada program seperti itu. Ini ada. Sudah
2: dimasukkan program dimasukkan program, cuma nanti pelaksanaannya sekitar Juli kalau enggak Juli ya.
1: Juli udah mau selesai sudah. Bu
2: ya Juli
1: ini. Juli ini ya, ya. Berarti dimasuk apa
2: biar untuk
1: pembelajaran baru ini
2: ya tahun ajaran baru.
1: Nah ini tuh pembagiannya seperti apa Ibu?
2: Ya karena untuk ini GPK ini untuk penanganan sekolah inklusi ini kita bagi menjadi 4 korcam di wilayah Kabupaten Kediri ini kita bagi 4 korcam, korcam Pare, korcam Papar, korcam Ngadiluwe sama korcam Barat itu mana ya 4 daerah selatan itu Ngadiluwe, timur itu Pare, utara Papar sama yang barat. Seperti itu kita bagi menjadi 4 korcam dan masing-masing korcam itu ada penanggung jawabnya. Seperti itu.
1: Masing-masing korcam ini dibagi langsung bagi 4 gitu atau nanti tergantung kebutuhannya nih, Bu. Kan kalau 100 bagi 4 bagi, 25.
2: 25 paling enggak satu korcam mendapat jatah 25.
1: 25. Oke, adil ya.
2: Iya.
1: Tapi memang Kabupaten Kediri itu luas.
2: Iya, masih sangat
1: luas banget
2: ya, karena dibanding jumlah MPK yang terdeteksi seperti itu. Tetapi misalnya tidak tercover oleh apa asesmen dari ahli, sebenarnya guru-guru itu juga bisa mengidentifikasi seperti disampaikan Bu Zunani tadi. Kita sudah dibekali instrumen yang sudah dirilis oleh pemerintah ya namanya PBS. Profil belajar siswa. Jadi itu bisa dilakukan oleh guru gitu loh ya. Dilakukan oleh guru, kita mengisinya juga mudah dan mungkin Bapak Ibu guru maupun operator tidak perlu cemas artinya itu sudah bisa digunakan untuk dasar memasukkan keterangan di Dapodik seperti itu.
1: Oke, baik ya. Sudah ada ini ya sebenarnya sudah ada terobosan. Ya. Terobosan juga yang dirancang oleh Dinas Pendidikan bersama dengan KKG GPK ini Bu ya. Yang nanti akan dilaksanakan sekitar bulan Juli Bu ya. Oke. Nah, ke Ibu Zunani ini jika saat ini ada masyarakat Kediri atau orang tua ya mendengarkan RRI terus menyadari anaknya tetangganya adalah seorang ABK terus ternyata belum masuk Dapodik nih, apa yang harus dilakukan ini Bu?
3: Ya, kalau ada yang belum masuk Dapodik itu kan wewenangnya sekolah ya. Dari lingkup sekolah istilahnya biar anak itu tertangani dengan sebaik-baiknya, koordinasikan antara orang tua dulu dengan sekolah. Karena maaf ya Mbak, mungkin bukan salah sekolahnya. Kadang ngapunten, ada orang tua yang tidak mau anaknya dimasukkan. Seperti itu. Kadang kita juga minta solusi. Bagaimana?
1: Oke.
2: Ya, ada penolakan. Biasanya penolakan.
3: Tidak mau. Ada yang tidak mau. Bukannya tidak mau memasukkan. Memang setelah kita beri informasi anaknya kondisinya seperti ini. Dan kemudian beliau sebenarnya juga sudah punya bukti dari tenaga kesehatan. Tapi tidak mau, tetap kekeh tidak mau.
1: Oke.
3: Ya, sebenarnya ini imbauan untuk Bapak dan Ibu guru, seandainya ada yang seperti itu, waktu pembelajaran kan kita bisa, sekarang kan zamannya canggih ya. Kalau kita belajar bersama anak itu sebagai dokumen pribadi, kalau memang kita menyatakan anak itu tidak bisa membaca, ya kita harus punya video ketika kita melakukan asesmen membaca. Jadi kita tidak disalahkan di rumah orang tuanya gagah, oh anakku bisa baca, anakku bisa tulis. Sebenarnya beliau sendiri juga tahu sih anaknya tidak bisa baca tulis, tapi tetap ngeyel seperti itu. Jadi ketika melakukan asesmen untuk tambahan, ketika kita melakukan asesmen, kita harus ada bukti foto atau video. Sekarang kan mudah ya. Kalau memang beliaunya kekeh, tetap bisa baca, bisa tulis ya. Ketika kita lakukan asesmen, kita bantu bukti fisiknya, video. Biar intinya antara program pemerintah untuk anak itu, ibaratnya datanya anak itu real, kondisinya bagaimana, tapi kita juga butuh kerjasama.
1: Kerjasama
3: terus dari pihak guru-guru mungkin yang membantu guru untuk istilahnya bukti fisik secara real dan tidak dibuat-buat, itu ketika kita melakukan asesmen membaca, menulis, atau mungkin kegiatan fisiknya, bisa lari, lempar, lompat, itu di video. Atau mungkin ketika anaknya melakukan di luar yang kita kira, ketika pembelajaran itu bosan di kelas, pengennya jalan-jalan, itu kita kan juga bisa memvideo. Tapi ingat, video itu tidak boleh disebarkan sembarangan. Apalagi sekarang zamannya buat status ya,
1: jangan, biar viral gitu.
3: Jangan ya.
2: Tetap dijaga.
3: Iya, tetap dijaga. Kita punya bukti bukan untuk diviralkan, tapi itu untuk bukti pembelajaran anak.
1: Baik. Sebagai mungkin penutup, ada rekomendasi enggak untuk pemerintah, atau mungkin juga apa pesan begitu dari Ibu Sri kepada sekolah atau mungkin kepada orang tua dari tema kita siang hari ini?
2: Ini terakhir untuk terutama pihak sekolah, Bapak Ibu guru, lakukanlah deteksi dini atau identifikasi seawal mungkin, karena dengan mengetahui kebutuhan anak ini sejak awal, kita akan lebih mudah untuk memberikan pelayanan yang tepat dan maksimal. Kemudian kepada orang tua juga, tadi disebutkan kita butuh kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua ketika kita mendapati anak-anak berkebutuhan khusus ini, untuk disampaikan semuanya demi perkembangan anak, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini harus butuh kerjasama ya, tidak hanya dari pemerintah. Pemerintah juga sudah ada beberapa program, terus juga digerakkan kepada guru-guru tadi ya, di GPK begitu ya, di sekolah-sekolah, untuk nantinya ada asesmen gitu ya, untuk nanti bisa dimasukkan ke sistem Dapodik ini. Jadi perlu kerja sama orang tua juga, nggak boleh denial, nggak boleh menolak, agar nantinya hak dari anak pun juga ini didapatkan begitu ya, terpenuhi, dan malah jangan gara-gara egonya orang tua, ini malah anak jadi korbannya. Begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Sri Mulyani dan juga Ibu Zenani atas waktunya siang hari ini. Semoga dengan obrolan singkat kita siang hari ini bisa menjawab ya, kenapa ini masih ada anak-anak atau MBK yang ada di luar sistem Dapodik itu sendiri.
3: Mungkin ada yang saya mau tambahkan.
1: Monggo.
3: Dari pemerintah pusat sudah menyediakan pelatihan untuk pendidikan inklusi. Ini sudah berjalan, Ibu Sri. Jadi nanti untuk membantu Bapak Ibu mengenali anaknya berkebutuhan khusus itu yang bagaimana, mungkin cara penanganannya sejak dini itu, mungkin di situ sudah ada pelatihan yang sudah dibuka untuk pendidikan inklusi ini sudah memasuki tahap ketiga kalau tidak salah.
1: Mm-hmm.
3: Dimulai bulan April, ketika akhir bulan itu masa pendaftaran. Misalnya saya kemarin melihat sekitar tanggal 23 sampai akhir bulan itu pendaftaran.
1: Mm-hmm.
3: Pembelajarannya untuk pendidikan inklusi itu dilaksanakan bulan berikutnya.
1: Hmm,
3: misalnya ini ada ini.
1: Iya.
3: Tanggal 23 Juni sampai akhir kan 30.
1: Iya, 30.
3: Ya, sampai 30 Juni itu ini sudah memasuki gelombang 3 kira-kira mesti.
1: Oh, oke. Okay. Itu dari Kementerian Pendidikan.
3: Iya,
1: oke.
3: Okay. Iya, ada.
2: Jadi daring ya.
3: Secara daring
1: untuk Bapak Ibu guru itu atau khusus GPK?
2: Enggak, semua.
1: Semua
2: Bapak, guru semuanya. Untuk menjadi GPK.
1: Oh,
2: ya.
1: Oke. Okay, baik.
3: Bahkan kuotanya disediakan kalau tidak salah 100.000
2: ya, banyak.
3: Setiap
2: angkatan
3: ya. Ini sudah masuk angkatan ketiga.
1: Oke, baik.
3: Ya, himbauannya untuk Bapak Ibu guru, mohon untuk kesediaannya, semangatnya untuk mengikuti diklat pendidikan inklusi tingkat dasar, biar kita dalam melakukan pelayanan pendidikan kita bisa berbuat yang semaksimal mungkin di kelas kita. Dan mohon maaf tanpa istilah Jawanya jaga nih GPK, karena GPK kita terbatas, GPK juga punya kelasnya sendiri, jadi kita sama-sama istilahnya belajar bersama untuk menangani masalah-masalah yang ada di sekolah kita sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya ya, Ibu Zunani. Ini buat Bapak Ibu guru atau mungkin kepala sekolah juga, ini bisa menyebarkan informasinya kepada Bapak Ibu guru di seluruh wilayah ini, seluruh Indonesia ya. Kuotanya bisa ikut, tidak hanya untuk Kabupaten Kediri saja. Baik. Terima kasih Ibu, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan pendengar, tuntas sudah dialog Ruang Publik edisi siang hari ini tentang tema kita, tak tercatat tak terlayani, dampak dan solusi masalah anak di luar sistem Dapodik ya. Jalan keluarnya adalah kita sama-sama untuk memberikan hak untuk anak-anak didik kita ya, entah itu MBK atau untuk anak-anak reguler begitu. Dan sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
4: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
5: Dembele, yes, Benzema, brilliant goal.
6: Let's play football. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi, Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
7: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
6: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana karena kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Yisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama

0: menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Osman Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi, dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada mengacurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar, dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang disita oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, juga UMKM, sehingga hidup semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah

0: negara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tancap gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir tetap 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made the score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kembali ke informasi olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi ini memerlukan pemahaman taktis yang baik dan

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kita semuanya ya di akhir pekan Sabtu 27 Juni 2026. Hari ini informasi cuaca terlihat cerah ya, namun ini kalau dari informasi stasiun meteorologi kelas 3 Doho Kediri ada peringatan waspada ya, ada hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Kediri, Trenggalek dan Tulungagung di hari ini. Ini juga sudah agak mau redup begitu kalau wilayah Pare. Apakah daerah Anda juga sama ya? Apakah sudah masih panas atau mungkin meredup juga, mendung begitu ya? Bisa Anda informasikan di kanal informasi kami ya. Dan kami hadirkan dari kemeriahan hari jadi Kota Madiun ke-108, KAI Daop 7 Madiun menghadirkan edukasi perkeretaapian di Madiun Spektra Carnival 2026. Kehadiran KAI dalam event tahunan ini menjadi salah satu sarana strategis untuk melakukan promosi sekaligus mengenalkan lebih dekat dunia perkeretaapian kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Madiun Spektra Carnival 2026 merupakan sebuah parade spektakuler yang menghadirkan kostum-kostum megah, atraksi budaya memukau, serta penampilan terbaik yang memanjakan mata dan menghidupkan suasana malam Kota Madiun. Adapun event akbar ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan yang saling adu kreativitas dalam memamerkan beragam kekayaan budaya Nusantara melalui mobil hias, tarian, dan iringan musik di sepanjang rute karnaval mulai dari Jalan Pahlawan hingga Jalan Agus Salim. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan keikutsertaan KAI Daop 7 Madiun dalam karnaval budaya ini bukan sekedar bentuk partisipasi seremonial, akan tapi menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk membangun kedekatan emosional dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai perkembangan layanan kereta api saat ini. Ia menjelaskan seiring dengan semangat semakin melayani, KAI berkomitmen hadir untuk mendukung penuh kemajuan Kota Madiun melalui penyediaan layanan transportasi perkeretaapian yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan tepat waktu dan berkelanjutan. Komitmen ini dinilai sangat sejalan dengan tema hari jadi tahun ini, yaitu Madiun Berkilau yang mencerminkan sebuah kota yang maju, berbudaya dan terus bertumbuh pesat. Melalui momentum perayaan hari jadi yang ke-108 ini, manajemen KAI Daop 7 Madiun juga menyampaikan harapan terbaiknya untuk masa depan Kota Pendekar ini. Gelaran Madiun Spektra Karnaval 2026 sukses menuai antusiasme luar biasa dari ribuan warga yang memadati sepanjang rute jalan protokol. Tohari berharap kehadiran tim karnaval perkeretaapian di tengah pesta rakyat ini dapat memberikan hiburan yang segar sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap moda transportasi massal kereta api.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kalau informasi dan inspirasi ya, segeng siang sebagai pemohon pembidang RRI Kediri siang meniko panggih kalian kula ya. Wonten ada cara skaci senandung rancang-rancang bosan. Ya, oke. Sudah berdering ya. Ini penggemar skoci. Alhamdulillah masih ini ya. Siang hari ini masih melek karena hawa-hawanya enak ini buat tidur ya, agak mendung, anginnya semriwing ya. Oke, kita langsung saja sapa. Halo, sugeng siang skoci.
1: Halo, wilujeng siang skoci. Nandung roncong dan campur sari.
0: Dan campur sari. Pak Slamet. Injih. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Slamet pripun?
1: Enggak, alhamdulillah sehat, tapi enggak kumat kenceng batune kula.
0: Oh.
1: Enggak, mulai tahun 81 kenceng bilang batu.
0: Oh.
1: Tapi kumat kaping 6. Tahun 23 ini kan dikontropong di lepeci selang atau di kedeng terawas pada medal di antara.
0: Ada lagi gitu ya?
1: Ada lagi, memang katanya dokter gitu.
0: Iya, harus jaga pola makan ini.
1: Iya, Mamping Melinjo batu enggak
0: punya. Nah, oh masih kenal ya Mamping Melinjo.
1: Iya, masih itu kebetulan kesukaan.
0: Waduh, enggak saras nge, Pak Samad. Requestnya apa nih?
1: Semoga nopono kisah cinta versi keroncong
0: kisah cinta saking Mus Mulyadi. Oke,
1: kalau itu bagi ngaturi peson ini mungkin kula kirim ini beriku nggih nanda anu nelpon rekamane radio kok anu enjing wau jenengan gak jadi gamsasan acara nopono kula rekam ngecete radio yang pun kula laporakan kalau ini kalau begini entah sih itu sebetulnya ini kan nasi empun anu empun jang empun dan kalih wulanan suaranya ngesesin boten ses ses kasus ngeces
0: oh iya iya
1: sakit mireng nih kalau kirim yang berikut
0: jenje oke
1: salam ikun kagum setuyo pamit jangan campur sari
0: kasus
1: milu jeng siang sudah masuk sari dong ya mulai okay. Ini pun kagem panjenengan sugeng ayahi kegiatan matur nuwun wekdalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya Pak Slamet ya. Nanti informasi saya teruskan ya ke teman-teman teknik begitu. Oke. Selanjutnya oke, terputus ya yang ada di HP, mungkin bisa dicoba lagi ya 0857 2535 2550 ya, ini siapa tadi ya. Oke. Halo, segeng siang skoci.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Skoci pare senandung keroncong campur sari panglipur sare.
0: Oke. Enggak tambah sare ya. Oke.
2: Panglipur sare
0: kan. Iya, gitu. Oke, tambah-tambahannya ini ya dari Pak Setioko. Iya, Pak Setioko ya betul ya ini ya. Baik, gimana Pak Setioko sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Lia
0: ta? Nggih, leres.
2: Nggih, terus pundi Mbak Lia mawartosipun?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini mendung ya di Pare ya. Mendung apa?
2: Mendung ya.
0: Ya, agak redup gitu ya. Enak tapi semilir ini. Oke, requestnya apa Pak Siako?
2: Requestnya Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Caping Gunung versinya sinten niki?
2: Mun manut bari
0: ya. Manut kemawon nggih. Oke. Salam kagem sinten?
2: Salamipun kagem sedoyo kemawon mangke wonten acara rendang mawon kula
0: sepune. Oke, siap. Baik, nanti ditunggu ya.
2: Mawon nggih.
0: Yeah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, salah jengi permantan 0353 10 11 08. Halo, Sugeng siang Skoci.
1: Halo, siang Skoci, Senandung Koncong dan
0: Campur Sari. Pripon kabare lek do?
1: Sae-sae ki
0: mawon.
1: Sae-sae ki
0: mawon. Kota pripon panas?
1: Panas adem nih. Cuma cuacanya apa ya? Enggak begitu panas gitu, Pak.
0: Iya, betul.
1: Agak ada kedingin-dinginannya.
0: Heeh, enggak ini angin ya? Angin apa gimana nih?
1: Iya, tapi semilir.
0: Semilir. Oke, mantap kita ya. Requestan apa?
1: Roro Junggrang.
0: Roro Junggrang.
1: Di Mas Tejo, nggih.
0: Roro Junggrange di Mas Tejo, nggih. Salamé kagem sinten.
1: Salamé kagem sedaya kemawon. Sugeng siang, sugeng ujang katakan sinambi layaraya. Matur nuwun, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, salajengipun. Halo, sugeng siang Skoci.
1: Skoci.
0: Je, Pak Tarji.
1: Halo, Skoci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Skoci. Senandung keroncong.
1: Senandung keroncong Pak Tarji.
0: Oke, ini lagi repot apa gimana ini Pak Tarji?
1: Ya, ini lagi istirahat.
0: Iya, lagi nikmat-nikmatnya istirahat ini ya. Oke, mau ditemen lagu apa nih? Keroncong apa campur sari, Pak Tarji?
1: Campur sari aja. Jamu pegel melarat aja.
0: Jamu pegel melarat.
1: Tapi tetaplah biar semangat.
0: Biar semangat ya.
1: Iya. Itu aja Mbak ya, salamnya semuanya saja. Mudah-mudahan tetap semangat lek golek rezeki Mbak ya, gitu. Kemudian tetap semangat mencari rezeki bahagia bersama keluarga. Matur nuwun Mbak ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tarji ya. Di WhatsApp kita coba sapa juga ya. Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariano di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncongnya Dinda Bestari versinya Nada Keroncong. Salam buat Bu Yati, Bu Sita yang Purbalik Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar dari Pro 1 Kediri bersama Kak Lia ya. Selamat bertugas, diberikan kesehatan. Amin. Baik, terima kasih. Oke, nanti yang belum bergabung masih saya tunggu ya di siang hari ini sambil menikmati makan siangnya, sambil istirahat siangnya dibarengi dengan lagu-lagu keroncong ataupun campur sari pilihan Anda ya. Oke, kita putarkan keroncong, iya keroncong barat, keroncong Mus Mulyadi dengan judulnya Kisah Cinta.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Terima kasih dengan Roro Jonggrang yang bertemu dengan Tanti ya. Baik, yang semoga bisa dinikmati untuk semuanya pendengar ya, yang mendengarkan Skoci edisi siang hari ini ya. Baik, oke, dari Pak Selamat tadi terkait ini ya, apa kendalanya begitu, radionya ada bunyi-bunyi aneh begitu ya. Kalau dari kami mungkin ini bisa radio yang lain coba dicoba ya, mungkin radio tangga atau seperti, atau radio punya Pak Samad juga yang lainnya, apakah juga berbunyi desis yang sama seperti tadi video disampaikan, atau mungkin atau kalau kalau masih ada nanti bisa kembali diinformasikan kepada kami ya Pak. Baik, terima kasih untuk feedbacknya dari Pak Selamat ya, dan juga pendengar. Kita harus akhiri Skoci siang hari ini, tak terasa kurang lebih 1 jam ya kita menemani pendengar semuanya di Skoci dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Dan sebagai penutup ada Jamu Pegel Melarat yang tadi di request oleh Pak Tarji ya. Dan nanti kita akan jelang Lintas Kediri siang pukul 13 ya, dan akan dilanjutkan dengan Rendang. Jadi tetap bersama kami di Pro Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, pendengar, upaya mengurangi risiko gagal panen di tengah perubahan iklim, Pemkab Jombang tambah kuota AUTP petani.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
3: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah nih, itu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
2: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang suasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
4: Kita sudah bisa suasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor, alhamdulillah ini sudah terpenuhi, betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor, beras kita sudah lebih. Ini baru MK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. MK pertama, belum MK kedua nanti. Jadi sebulan lagi MK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
2: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Aro Kusuma melaporkan.
1: Mendengar informasi dari kerugian kasus korban penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.
5: Belasan korban dari kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong mendatangi rumah terduga pelaku berinisial YS. Diketahui dari pantauan lokasi ini yang bertempat di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terlihat belasan korban yang didominasi berumah tangga dan juga selebgram berupaya menemui pelaku YS untuk meminta pertanggungjawaban. Pada hari ini, seorang korban asal Kediri berinisial S mengaku telah mengikuti program arisan online sejak bulan Januari tahun 2026. Namun pada akhirnya, korban ini mulai menaruh curiga setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam sistem pengkocokan arisan yang digelar dengan model spin wheel.
6: Transfer. Yang 35 itu kocokan, ada yang berapa? 9 juta sama 15 juta. Spin wheel.
5: Ditambahkan oleh korban S, kecurigaan ini muncul saat pelaku YS itu tidak pernah memberikan bukti transfer yang transparan kepada anggota grup, khususnya ketika ada anggota arisan yang keluar sebagai pemenang atau get. Atas kecurigaan ini, maka mereka mengira pihak YS ini menggunakan nama akun palsu atau fiktif yang sengaja dibuat untuk mengambil keuntungan pribadi. Di tempat sama, korban lain berinisial P menceritakan jika awalnya mengenal sosok pelaku YS tersebut dengan tujuan menjadi mitra kerjasama. Namun setelah 2 tahun terakhir, ada hal yang mencurigakan.
7: Sebenarnya udah lama loh, udah 2 tahunan.
8: Kenal ya?
7: Enggak ikut arisan, aku join kerja gitu loh.
9: Apa kerjanya, Mbak?
7: ya nggak tahu pokoknya dia kalau butuh uang kesini itu bisa masuk.
8: Berarti pemodalnya jangan diutangi.
5: Lebih lanjut, kini para korban hanya bisa berharap pada etika baik dari pelaku YS untuk mengembalikan hak-hak mereka. Bahkan diketahui hingga kini total kerugian yang dialami para korban mencapai sebanyak 10 miliar rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi dari Cantia, masyarakat lintas agama gelar kira budaya dan doa bersama di Patirtaan Sumber Beci.
9: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kira budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs Patirtaan, Dusun Sumber Beci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas Patirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
10: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul dungo atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area Patirtaan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesamben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
9: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs Patirtaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek Patirtaan Sumber Beci. Cantia melaporkan.
1: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, warga Kota Kediri bersihkan Sungai Kedak. Kita ikuti laporan lengkapnya, Ayu Citra.
5: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sejumlah warga di Kota Kediri membersihkan Sungai Kedak. Pada akhirnya berlangsung di Kelurahan Pujel, Gang 4, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Suliem, seorang peserta bersih-bersih sungai dan juga sekaligus relawan dari Bank Sampah Rahayu di Kota Kediri yang mengatakan sangat senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sebab hal ini membantu meningkatkan kebersihan lingkungan yang biasanya dipadati oleh sampah, terutama oleh tumpukan potongan bambu dan juga sampah dari rumah tangga.
11: Biar lingkungan bisa bersih, bagus, asri. Ya, mungkin kalau bisa 2 bulan sekali.
5: 2 bulan sekali ya?
11: Iya. Ini dulu, Mbak, apa namanya, bank sampah? Ini kegiatan bank sampah.
5: Kegiatan bank sampah.
11: Bulan sekali, ya, sering.
5: Karena?
11: Tapi sekarang ini bisa. Dari lingkungan, kita kalau buang sampah sembarangan, kata gitu.
5: Sementara itu, hadir dalam agenda serupa Wali Kota Kediri dan para Maswati yang tampak menyapa masyarakat sembari ikut membersihkan sampah di bawah jembatan setempat. Finanda menyatakan bahwa acara bersih-bersih sungai ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan segenap pihak terkait dan juga masyarakat. Harapannya, hal ini bisa memulihkan kualitas sungai dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Membangkitkan kembali kesehatan dari sungai karena hasil ekspedisi dari Raden Ibu. Ternyata 6 titik itu memang seluruhnya sungainya tercemar. Jadi ada 2 kategori, tercemar sedang sama tercemar berat. Nah, Sungai Kedak ini tergolong sebagai kategori yang tercemar sedang.
5: Diketahui, kegiatan bersih-bersih sungai ini diwujudkan setelah adanya ekspedisi sungai yang dilakukan di 6 titik di wilayah Kota Kediri. Dari hasil ekspedisi ini, seluruh titik ditemukan mengalami pencemaran dengan tingkat berbeda, mulai dari pencemaran sedang hingga berat. Namun khusus di kawasan Sungai Kedak ini, termasuk kategori tercemar sedang, sehingga pihaknya bersama-sama dengan warga setempat berupaya mengembalikan kesehatan sungai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar sungai. Ayu Citra melaporkan.
1: GSJT desak Pemkab Jombang sediakan rest area dan berantas aksi premanisme.
2: Puluhan sopir truk yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Kamis sore kemarin. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas minimnya fasilitas kantong parkir atau rest area bagi kendaraan angkutan barang. Selain itu, para sopir juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas aksi premanisme termasuk bajing loncat dan balap liar yang dinilai mengancam keselamatan para pengemudi di jalur Jombang. Koordinator aksi GSJT, Supri, menjelaskan bahwa Kabupaten Jombang menjadi titik istirahat penting bagi para supir angkutan barang yang menempuh perjalanan dari wilayah timur menuju barat Pulau Jawa.
13: Pertama berkaitan soal balap liar, setelah itu berkaitan soal rest area. Dan di mana titik lemah, itu adalah titik lemah ketika antar mau ke barat, pasti kena disini. Kan kemarin ada anggota kami, beliau adalah korban. Ketika ada balap liar di daerah sini, mereka dihadang dan akhirnya tabrakan. Terkait laga yang disebabkan adanya balap liar, kami adalah korban. Tapi kami yang harus ditahan kendaraan kami, dan ketika pengambilan DD,
2: menanggapi hal tersebut, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan turut menyampaikan bahwa seluruh aspirasi para supir telah diterima melalui audiensi yang diikuti oleh jajaran kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Hasil pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kepentingan para supir maupun juga keselamatan para pengguna jalan.
14: Kita tetap mengupayakan yang terbaik bagi keamanan masyarakat Jombang, terutama yang melintas di Petaran Mojo. Untuk dugaan pungli sedang kita persukum dan sedang kita untuk pembatasan itu jadi sudah kita diskusikan bahwasanya memang berdasarkan hasil evaluasi selama tahun 2026 ini kan cukup tinggi kecelakaan lalu lintas di jalan Veteran Mojo Agung. Oleh karena itu kita diskusi dan sepakati tadi nanti ada pembatasan yang disesuaikan disamping menjamin rasa aman masyarakat Jombang dan masyarakat yang melintas.
2: Pemerintah dan aparat terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil dari audiensi yang telah dilakukan melalui pembahasan lanjutan mengenai penyediaan fasilitas rest area, pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan barang, serta penguatan upaya pemberantasan premanisme di jalur logistik. Anugusuma melaporkan.
1: Warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai KMP secara mandiri.
5: Antisipasi belum adanya tempat koperasi merah putih, sebuah warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai secara mandiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bujel, Kota Kediri, Bambang Sutamaji hari ini. Menurut Bambang, bahwa akibat adanya keterbatasan tempat, maka di Kota Kediri ini masih ada dua koperasi merah putih yang sudah beroperasi. Masing-masing KDKMP di Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota, dan KDKMP Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Untuk itulah, maka sejak Januari tahun 2026, pihaknya bersama segenap pengurus berupaya mendirikan koperasi merah putih dengan tempat seadanya dan modal dari pengurus, sembari menunggu keputusan dari pemerintah.
15: Mulai Januari 2026 hingga sampai sekarang. Alhamdulillah tempat dipinjami oleh pengurus, sekalian modal juga demikian dipinjami dari pengurus. Memang dari pemerintah kan belum ada bantuan dari pusat atau memang untuk modal, dan tempat juga tidak semua kelurahan di Kota Kediri akan dibangunkan gerai atau gedungnya sebagai gedungnya Koperasi Merah Putih, karena memang lahan yang dia akan dibangunkan belum dapat ACC dari pemerintah.
5: Terpisah, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah membenarkan bahwa untuk Kota Kediri memang ada kendala pendirian Koperasi Merah Putih.
16: Intinya kami akan berusaha, yang pertama kami akan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kota. Apabila ada lahan BMN, apabila lahan milik pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan mungkin ada lahan milik BUMN yang tidak produktif, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Bagaimana mekanismenya, bagaimana perjanjian kerjasamanya, nanti akan kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan pemerintah kota.
5: Untuk itulah, maka Kodim 089 Kediri gencar melakukan kolaborasi dengan Pemda setempat dan juga pihak terkait agar program pemerintah yakni Koperasi Merah Putih tersebut dapat sekali rasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi warga lokal. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar demikian Lintas Kediri siang di siang hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Selia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

0: pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pelé, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: That one's not gonna make it.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Kabupaten Kediri. Ya, selamat siang ya pendengar semuanya siang hari ini. Oke. Di akhir pekannya ya, semoga menyenangkan, semoga apa ya, tenang gitu. Tanpa adanya huru-hara ya, tanpa adanya distraksi ya. Oke, bersama saya Lia Aulia siang hari ini di rendang ya. Request dangdut sedap gurih wena pol. Oke, di backsoundnya ini sudah suara telepon berbunyi ya, semuanya berbunyi. Kita coba sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap gurih wena pol.
0: Wena pol. Apa
1: Tulung
0: kabar?
1: Tulung Agung, Mbak. Tulung Agung menyapa.

0: Tulung Agung menyapa. Ini dengan Tulung Agung mana nih?
1: Kedung Waru, Mbak.
0: Apa? Di mana?
1: Kedung Waru.
0: Kedung Waru. Dari siapa nih, Pak? Pak siapa nih?
1: Mas Obet.
0: Oh, Mas Obet. Oke. Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, tetap diparingi sehat.
0: Cepat diparingi sehat. Mas Obet nih dengerin pakai radio atau RR digital ini?
1: Pakai radio tuner.
0: Radio. Suaranya bagus?
1: Jelas.
0: Oh, jelas. Oke, baik. Requestnya apa ini?
1: Hukum rimba.
0: Hukum rimba.
1: Ya, yang nyanyi Iva siapa gitu. Pokoknya lagunya Hukum Rimba. Koplo itu, Mbak.
0: Dan oh, Hukum Rimba. Oke, ya. Baik. Sambil kita carikan ya.
1: Ya.
0: Salam buat siapa? Ini dengan Lia.
1: Lia. Lia. Kalau dilihat dari namanya cakep.
0: Iya, harus dong ya.
1: Salamnya semuanya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Selamat siang. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan.
0: Siap.
1: Semoga menyenangkan untuk semua kawan-kawan. Pokoknya hari ini semua harus bahagia, gembira bagaimanapun caranya.
0: Oke, okay, siap. Baik.
1: Iya. Yang Bobo yang ada di Kenayan, selamat siang. Wanda dan kawan-kawan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat melihat terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya kita coba sapa ya. Oke, ini halo. Oh, terputus ya. Oke, terputus semuanya ini dua-duanya. Coba gabungan lagi ya, pendengar. Ini sekali masuk semuanya masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rendang.
1: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Oke. Iya, iya, iya, iya. Apa kabar? Pasti aku ketemu lagi ya.
1: Iya, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Maria? Tadi telepon beberapa kali udah masuk, kembalinya nggak diangkat, katanya nggak kuat ngangkat pas tiok.
0: Iya, oke. Okay.
1: Masuk tuh nggak kuat ngangkat saya.
0: Nggak kuat. Oke, okay, requestnya apa? Lagu dangdutnya?
1: Lagi-lagi cinta.
0: Lagi-lagi cinta. Dari yeah, siapa nih?
1: Dari
0: Roma.
1: Roma.
0: Roma lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk PBNI, Pak Tarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Rahmat, Pak Zainal, Pak Selamat, Pak Sugeng, terus Putra Tutus, Pak Mariono.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Tulis, Mbak Wanda, Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Etik, Bu Tri, Bu Sita, Mbak Sita Vina, Bu Farida, buat Bu Lili, dan semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagunya saya tunggu di terminal sana ya, Mbak.
0: Baik. Oke.
1: Okay. Sudah-sudah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita coba sapa di ujung teleponnya. Halo, selamat siang rendang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Ini kenapa tidak ada suaranya ya? Halo. Oke, Pak Munoto ya, Pak Munoto halo. Iya.
2: Ya. Gimana Mbak Lia?
0: Iya, sehat Pak Munoto.
2: Iya, rendang, sedap, gurih, enak pol.
0: Oke. Baik.
2: Gimana sehat?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Mbak Lia si keluarga diberikan kesehatan.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Nanti minta lagunya dari Mansur.
0: Mansur judulnya apa?
2: Dua-dua.
0: Dua-dua. Mansur ya.
2: Ya, salamnya.
0: Salam buat siapa?
2: Buat Pak Slamet. Mudah-mudahan Pak Slamet cepat sembuh seperti semula. Kita cuma bisa bantu berdoa ya. Mudah-mudahan penyakitnya segera diluarin ya, sehat seperti semula kala lagi ya. Ada yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, Mbak Ugeng, ada Lik Dul, ada Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Tarji, Bopo Bani, Bu Sita, Pak Setioko, ada Pak Jainal Abidin, Bu Eti, Bung Predi sekalian, Bu Utri, ada Bu Farida, Mbak Pina-Pina, dan semua pendengar RRI semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
2: Buat Mas Gilang ketinggalan ini. Ya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan suatu halangan apapun.
0: Oke, baik.
2: Dan Mbak Lia juga begitu. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di ujung telepon ya. Halo, selamat siang rendang. Halo. Oh, terputus. Nah, ini nih. Oke. Selanjutnya kita coba sapa lainnya ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Rendang apa gurih, sedap, enak.
0: Sak karepe Bu Utri ajalah ya.
1: Lupa ini biasanya.
0: Sedap, gurih, enak pol gitu loh.
1: Oh, rendah. Apa Bu?
0: Sedap, gurih, enak pol.
1: Sedap, gurih, enak pol.
0: Okay.
1: Abi sudah lama tidak masuk jadi ya Mbak.
0: Iya.
1: Ini dengan Mbak siapa ya? Lupa.
0: Dengan Lia.
1: Oh Mbak Lia ya, jumpa lagi ya Mbak Lia ya di bulan Juni.
0: Di akhir Juni ya, ini.
1: Di akhir Juni. Mbak Lia sehat kah?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Saya juga di Merauke sehat Mbak Lia. Mbak Lia, saya mau request lagu dangdutnya Dewi Persik.
0: Dewi yang Persik judulnya
1: apa itu yang biasa?
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Apa
1: tunggu itu atau ini aja.
0: Indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya ya.
0: Oh,
1: indah,
0: iya.
1: Indah pada waktunya karena hari ini Saska indah pada waktunya dengan Mbak Lia.
0: Oh, bisa aja ini Bu Utri ya.
1: Oke, kirim-kirim dulu ya untuk Mbak Lia yang sedang bertugas.
0: Yeah.
1: Semoga Mbak Lia selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan selalu sehat dan berbahagia ya bersama keluarga. Okay. Yang penting happy itu Mbak Lia.
0: Okay.
1: Dan juga untuk Pak Tarji, Pak Sukardi, yang Purba dan yang Rahmat ya, dan juga Lekdul, Ibu Sita, dan juga untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, terutama pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, saya sapa dulu ini ya, ada rendang request dangdut sedap gurih wenapol dari Pak Marione Tulungagung, minta dipotekan lagu dangdut koplonya yang pertama kali. Saya buat Pak Sam, Pak Sukarjo, Pak Munoto dan semuanya aja ya, bersama kali ya. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Oke, masih di ujung telepon 0354 310 11 08. Halo, selamat siang. Rendang,
1: rendang request dangdut sedap gurih wenapol.
0: Wenapol, nje. Bunda Sita ya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat mbak.
0: Baik, sehat. Alhamdulillah. Mau request apa bunda?
1: Saya nanti minta dari Rita.
0: Rita, apa judulnya?
1: Oleh-oleh mbak.
0: Oleh-oleh, siap ya. Salamnya kagam Sinta.
1: Salamnya buat Bu Utri tadi. Buat Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Slamet. Kalau memang sakit semoga cepat sembuh ya pak. Cepat diangkat penyakitnya sama yang kuasa. Buat yang Purbo, yang Rahmat, Lidul, Pak Agus, Mbak Ugeng, Pak Wandi, terus Pak Zainal, Mbak Velia, terus ada lagi Mama Wanda, Ibu Rini, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Buat Mbak Lias, terima kasih waktunya. Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: oleh-oleh dari Rita Sugiar. Terima kasih Bunda Sita sudah mampir ya siang hari ini. Baik, oke. Nanti yang mau bergabung kita buka di segmen kedua ya. Selanjutnya, jadi tetap bersama kami. Bisa di line SMS WhatsApp-nya juga 081234600289 atau bisa di 085725352550. Kita akan jelang cek fakta ya sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Formasi dan Inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax tautan pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta rupiah dari Kementerian Sosial.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Namun pendengar, faktanya klaim tautan pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi cek bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Rendang Sedap Gurih Wenapo. Oke, yang mau bergabung masih saya tunggu. Oke, di ujung telepon ya. Halo, selamat siang Rendang
1: Sedap Gurih Nikmat.
0: Enak
1: nikmat.
0: Pol gitu ya.
1: Enak pol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Selamat siang saudara-saudari sebangsa Indonesia Raya.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Kawasan
1: Kabupaten Jemberku tercinta, Kediriku tercinta, dalam keadaan sehat, aman, terkendali.
0: Oke, okay. Ini dengan?
1: Saya Ahmad Abdullah. Ahmad Abdullah.
0: Di Kediri ya?
1: Alias Joklin Insan.
0: Oke.
1: Ahmad Abdullah.
0: Iya, baik.
1: Yang senang ikut mutiara pagi itu.
0: Oh ya, pagi. Ya oke, okay. Pak Ahmad ya, apa kabar, sehat?
1: Sehat, baik. Ini Mbak siapa ini?
0: Dengan Lia.
1: Mbak Lia, salam kenal ya.
0: Iya, salam, baik.
1: Salam hormat takdim.
0: Baik.
1: Saya memiliki nomornya RRI Kediri ini sangat mantap dan sangat alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Ini mau request apa lagu dangdutnya?
1: Biasanya itu lagu dangdutnya itu dari Bang Mansur katanya.
0: Mansur tadi sudah diputarkan. Mungkin dari penyanyi lain?
1: Yang sudah tersusun di sana, Hamdan ATT ada?
0: Hamdan ATT belum. Mau request apa, yang mana Hamdannya?
1: Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta, oke, okay, baik.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Vita di Kediri,
0: okay.
1: Ini Iva di Tulungagung, juga Mas Andi yang ganteng di Kediri, selamat siang dan salam sehat Mas Andi. Juga ada Mas Ori di Sidoarjo ya, juga ada Mas Yahya dengan Bapak Yusuf ya.
0: Okay.
1: Semuanya dia tanpa terkecuali ya.
0: Siap, baik.
1: Pendengar-pendengar di Kota Kediri,
0: iya.
1: Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, salam sehat dan salam kilau Pancasila.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ahmad.
1: Mbak Lia, selamat bertugas. Allah senantiasa selalu melindungi perjalanan.
0: Amin, terima kasih. Iya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih doanya. Iya.
1: Merdeka.
0: Oke. Baik, Pak Ahmad, terima kasih. Ya, wah, ini pendengar setia. Cuma ini barusan ini ya, baru bergabung. Ini baru ketemu sama saya di udara sepertinya ya. Oke, senang sekali kalau pendengar-pendengar yang selalu mantau tuh ada kasih kabar gitu. Oh, saya dengerin lomba, cuma ya ini jarang gabung gitu. Enggak apa-apa ya. Yang penting suara kami bisa menemani aktivitas Anda setiap harinya. Oke, masih di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang.
0: Oh, enak Pol. Kalau ini pendengar lama ya, yang purba apa kabar?
2: Ya. Nah, kabar sehat,
0: baiklah. Kabar sehat, ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, ada lagunya dari Caca Handika aja ya, Mbak ya.
0: Caca Handika.
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Orang Sekampung.
0: Orang Sekampung.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Baik, salam. Ada salam buat siapa?
2: Iya, salamnya untuk Pak Mariono di Karawang. Selamat siang. Dia lagi mana? Selamat siang, ya Allah. Tidak ada siapa itu ya? Itu selamat siang juga. Dia lagi Pak Selamat. Selamat siang. Dia lagi Pak Agus Abjoko. Selamat siang. Ada Bung Ferdi, juga ada Bu Ede, Bu Sinta, dan semua saja pendengar RRI Kediri, selamat siang. Itu aja, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ganggu pacarku, jangan rayu pacarku, bila kau memang salah. Oke, terima kasih orang sekampung ya. Baik, nanti lagunya sudah masuk di list ya, semoga bisa terputarkan. Oke. Saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Rendang.
3: Halo, selamat siang Rendang. Kue candut sedap, gurih, enak.
0: Oke, iya iya iya. Apa kabar Bopo Bani?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Ulia. Mudah-mudahan panjenengan diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Baik. Ini nanti kalau kalau ada waktunya saya putarkan, tapi kalau enggak ada mau request apa ini, Pak? Sementara kita masukin dulu aja.
3: Kalau ada terbayang-bayang dari Sabira, kalau nonton dan nonton enggak apa-apa.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ada salam buat siapa?
3: Ya, salamnya untuk Pak Ahmad Abdullah tadi, salam kenal. Untuk Pak Selamat, mudah-mudahan beri kesembuhan pada yang kuasa, agak sakit
0: tadinya. Betul.
3: Ya, untuk Pak Setiopo, Pak Sukardi, Pak Sugeng, Pak Monoto, Pak Meliono, Mas Gilang, Ali Edul, Pak Agus, yang Purbo, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Ucok, Bu Lili, Bu Eti, Mbak Wanda, Bu Uti, Bu Cita, Bu Rini, dan semuanya. Dan belum dapat kusenggol, mohon maaf, waktunya juga dibagi-bagi. Matur nuwun
0: sedalipun. Iya, baik. Terima kasih juga kembali. Oke, saya sapa lagi ini yang ada di WhatsApp ya. Ada siapa kak ini? Ada Pak Tarji di Centang Lahar Jeplemahan. Selamat siang Rendang, rekas dangdut, sedap gurih enak pol. Mari kuas lagunya Wak Kuncar. Ya, sama buat Pak Marino, Pak Sukarji, Pak Selamat, dan semuanya. Buat Mbak Lia, semoga lancar aktivitasnya. Terima kasih. Oke, ada Pak, siapa ini? Pak Zainal ya. Assalamualaikum. Saya minta diputarkan hanya untukmu, sama Mbah Ugeng, Pak Samad, Pak Uco, Pak Mariono, dan semuanya aja. Wassalam. Pak Zainal Abidin Balikpapan, Kalimantan Timur juga gabung ya siang hari ini. Sehat selalu Pak Zainal. Baik, mendung di luar sana, tapi tentunya harus bahagia ya di hati. Kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Dari Dewi Persik selanjutnya dengan Indah Pada Waktunya.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol,

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zolrimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zolrimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zolrimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Baik, pendengar tak terasa ya, sudah di menit 55 pas dari jam 2 siang. Saatnya kita akhiri kebersamaan kita siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan sebagai penutup ya, di sesi siang ini ada Caca Handika dengan Orang Sekampung. Kita bertemu lagi di Rendang ini selanjutnya. Saya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Selamat sore untuk Anda semuanya. Pendengar, apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia ya. Hari ini di akhir pekan hari Sabtu 27 Juni ya 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya pendengar di Kediri Sore, menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda pun pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami sore ini untuk berbagi kabar-kabar daerah di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami ya 0354 310 1108. Dan saat lagi kami hadirkan untuk Anda Green Radio.

Pendengar sore ini di Green Radio, saya ajak Anda untuk memahami tentang apa itu greenwashing. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa indah kabar daripada rupa. Ini adalah peribahasa yang cocok dalam penggambaran fenomena greenwashing, di mana menceritakan atau penggambaran sesuatu barang terdengar hebat daripada realitanya. Artinya, produk atau brand yang tampak hijau, ada ornamen mungkin daun-daun atau mungkin logo sustainability, atau klaim-klaim mereka yang ramah lingkungan secara nyata belum tentu benar-benar peduli pada lingkungan. Nah, greenwashing ini muncul di tengah dunia yang sedang menggaungkan perubahan ke arah ramah lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini juga dimanfaatkan oleh industri dan perusahaan yang diterapkan dalam produk atau brandnya untuk menggait konsumen agar membelinya seiring konsumen yang sudah melek pada kelestarian lingkungan. Bahkan juga ada data penelitian yang menunjukkan bahwa 60,5% konsumen membeli produk ramah lingkungan dan berkelanjutan karena ingin melestarikan bumi. Angka ini memang baik pendengar, namun sebagai konsumen diperlukan juga yang namanya kebijaksanaan ya dalam membeli. Apalagi sebagai anak muda yang punya toolkit kritis ya, sudah tentu harus bisa membedakan antara klaim ramah lingkungan yang asli dan sekedar tren pemasaran saja. Selain itu, konsumen juga perlu sadar bahwa produk yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan dari hulu hingga hilirnya serta dibutuhkan, bukan sekedar FOMO semata. Lantas apa sih greenwashing itu? Jadi greenwashing ini pendengar adalah praktek pemasaran ya. Praktek pemasaran di mana perusahaan atau industri membuat klaim lingkungan yang apa ya, terkadang itu bisa dikatakan juga menyesatkan atau tidak berdasarkan pada dampak ekologis produknya. Ini bisa dilihat juga bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah atau hanya merupakan bentuk pemasaran untuk memoles citra perusahaan dan produknya tanpa adanya aksi yang nyata di lingkungan. Nah, bentuknya bisa berupa penempelan ya, embel-embel istilah eco-friendly, kemudian juga nature-friendly, atau ada juga biodegradable, organic, natural, dan lain sebagainya. Terkadang ada juga penggambaran alam yang indah dan kiasannya menipu, menciptakan kesan bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Namun tidak terbatas pada pelabelan saja ya, melainkan melalui kampanye-kampanye iklan atau public relation untuk menjangkau masyarakat luas. Jadi istilah greenwashing ini atau green sin ya, pertama kali itu kalau dari sejarahnya muncul di tahun 1985 yang dikenalkan oleh J. Westerveld, seorang ahli lingkungan. Jadi ketika ia berada di sebuah pulau di Pasifik Selatan, ia merasa mengalami kejanggalan saat sebuah penginapan menghimbau dalam papan pemberitahuan bahwa para tamu harus menggunakan kembali handuk yang telah digunakan dengan alasan untuk menyelamatkan lingkungan. Ia pun menduga pada waktu itu ya bahwa pengelola hotel berkeinginan untuk mencuci lebih sedikit handuk sehingga bisa menghemat biaya pencucian alih-alih berfokus pada kelestarian lingkungan. Nah, semenjak hal itulah pendengar istilah ini mulai berkembang dan populer di tengah-tengah aktivis lingkungan ya dan para praktisi pemasaran ataupun juga periklanan.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefler. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di museum sepak bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama

mengenai bendera ini memberikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Green Radio Pro 1 RRI Kediri. Kita masih mengulas berkaitan dengan greenwashing, mendengar. Jadi bisa dikatakan bahwa greenwashing ini adalah sebagai bentuk praktek-praktek pemasaran yang terkadang dilakukan oleh oknum-oknum perusahaan ataupun juga industri yang membawa klaim lingkungan, padahal kenyataannya tidak sesuai

dengan dampak ekologis dari produk-produk yang dihasilkan. Nah, contoh lain, kalau tadi kita sudah mengulas berkaitan dengan contoh pengalaman yang pernah dirasakan ya oleh seorang J. Westerveld. Contoh lainnya itu adalah ada sebuah perusahaan ekstraktif yang punya program CSR berupa kampanye penanaman ribuan bibit pohon bersama masyarakat. Lalu kegiatan ini dipublikasikan secara massal, baik itu di media sosial, kemudian di berita, hingga dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Namun di saat yang sama, pendengar, kegiatan operasional perusahaan tetap melakukan pembukaan hutan dalam skala besar untuk melakukan penambangan. Bahkan luas area yang ditebang jauh lebih besar daripada jumlah pohon yang ditanam kembali. Lalu kenapa sih kita perlu tahu apa itu greenwashing, pendengar? Karena secara tidak langsung ya, hal tersebut telah menipu para konsumen ya, tanda kutip menipu para konsumen untuk terus membeli produknya tanpa melihat proses di belakangnya. Tentunya ini berdampak negatif juga bagi konsumen dan juga menciptakan kebingungan ya bagi mereka yang ingin berkontribusi nyata terhadap pelestarian bumi. Jadi ujung-ujungnya ini akan memperlambat kemajuan kelestarian lingkungan. Jadi sebelum membeli produk, pendengar, bijaknya konsumen itu bisa mencari dan melihat beberapa tanda yang berada di produk atau brand, seperti bahasa ambigu, mungkin ada eco-friendly atau natural tanpa ada detail atau sertifikasi. Nah, kalau sudah ada sertifikasi berarti itu sudah jelas, sudah clear begitu. Tapi kalau misalkan mereka menampilkan ada bahasa-bahasa eco-friendly atau natural tapi tidak ada sertifikasi, nah ini perlu dipertanyakan ya. Jadi perlu pertanyakan ulang, siapa yang bilang itu eco dan datanya itu dari mana gitu ya. Kemudian produk yang mengandung material dari daur ulang namun proses manufakturnya mengakibatkan polusi tidak bisa disebut sebagai ramah lingkungan. Baik itu bahan baku, kemudian proses distribusi ataupun hasil, hanya salah satu yang ramah lingkungan tidak serta-merta bisa berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Jadi hal-hal tersebut punya hubungan yang sangat berpengaruh, pendengar. Oleh karena itu perlunya yang namanya sertifikasi ya, yang kredibel seperti halnya B Corporation, FSC atau Ecolabel ya. Karena tanpa itu, baik produk ataupun perusahaan tidak ada yang mengawasinya, sehingga tidak ada kejelasan dampak positif atau sumber yang jelas. Dan selain itu, pendengar, penggunaan kata yang berlebih-lebihan ya, kalau kata orang ini hiperbola banget ya, seperti saving the planet atau paling cocok di bumi, tanpa ada bukti yang jelas dalam kemasan produk tersebut, perlu skeptis karena klaimnya tidak terukur atau hanya bentuk emosional semata. Jadi kalau kita mau beli produk, nah itu dicek dulu bagaimana kemasannya, bagaimana klaim pemasarannya, apakah betul-betul ini ramah lingkungan atau hanya dalam bentuk promosi saja.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Anda kembali mendengarkan Green Radio Pro 1 RRI Kediri. Jadi berbagai pelabelan-pelabelan pendengar ya, yang diberikan pada suatu brand atau produk tertentu memang perlu dicermati dengan baik apakah memang betul-betul perusahaan tersebut konsisten terhadap perlindungan lingkungan ataupun juga kelestarian lingkungan, atau hanya dalam bentuk promosi semata untuk menarik minat masyarakat membeli produk mereka. Jadi transparansi ya, ini salah satunya. Sebagai brand yang menjunjung tinggi etika, sudah sepatutnya memberikan detail terkait laporan dampak, informasi sumber produk, bahkan kekurangan produk. Dengan begitu kita bisa menelusurinya. Sebaliknya perlu dipertanyakan keabsahannya. Oke, pendengar, demikian untuk Green Radio di sore hari ini tentang apa itu greenwashing pada brand-brand yang beredar di sekitar kita, supaya kita bisa lebih cermat, lebih teliti, dan lebih bijak, utamanya dalam rangka menjaga bumi ataupun juga lingkungan kita. Dan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, pendengar, saat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program Satu Arah di Surabaya untuk mengikuti info prima. Teruslah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. John Warfami melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini yang saat ini terus dikembangkan. Salah satu proyek utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan asrama santri berkapasitas sekitar 830 orang. AHY mengatakan pembangunan asrama tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tampung pesantren sekaligus memberikan fasilitas yang lebih layak dan nyaman bagi para santri. Pengembangan kawasan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan berbasis pesantren.
3: Beberapa bulan ke depan ini bisa kita tuntaskan. Saya tadi berpesan agar selesaikan semua proses pembangunan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ada yang sembarangan begitu, harus benar-benar sesuai dengan standar kelayakan. Karena atas apa yang terjadi di pondok pesantren ini, kita tahu ada 67 syuhada yang akhirnya kita semua bertekad, termasuk pemerintah bertekad agar membangun kembali lebih baik. Dan tentunya bukan hanya pondok pesantren Al-Kozini ini saja, tapi di seluruh pondok pesantren, sekolah-sekolah yang memang kita harus utamakan faktor keselamatannya.
2: AHY menilai pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk fasilitas asrama dinilai penting agar proses belajar-mengajar berjalan lebih optimal. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, kawasan pesantren Al-Kozini diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan Islam yang semakin modern, berkualitas, dan mampu menampung lebih banyak santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak, tapi juga instrumen untuk mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut Mensos, pendekatan yang diterapkan dalam sekolah rakyat bersifat menyeluruh. Selain memperoleh pendidikan yang layak, anak-anak juga mendapatkan pendampingan sehingga memiliki kesempatan lebih besar meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada anak sebagai peserta didik, orang tua juga didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar memiliki sumber penghasilan yang lebih baik.
5: Dari Kementerian Sosial, karena ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu dengan program strategis presiden yang lain, nanti juga didorong mendapatkan bansos lengkap, PBI, dan lain-lain. Harapannya anaknya lulus, orang tuanya naik kelas, keluarganya naik kelas, tidak lagi menerima bansos, sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri.
4: Di saat yang sama, keluarga penerima manfaat juga diarahkan memperoleh berbagai bentuk perlindungan sosial sesuai kebutuhan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga selama proses pemberdayaan berlangsung. Mensos menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan pemerintah dibangun melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan, tetapi juga mencegah kemiskinan terus berulang antar generasi. Strategi pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan perhutanan sosial. Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi. Sementara strategi ketiga diwujudkan sebagai penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berharap lulusan sekolah rakyat mampu mengubah masa depan keluarganya sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait ketersediaan bahan bakar bersubsidi agar dampaknya tidak meluas. Menurut Pugu, biosolar menjadi penopang utama distribusi barang dan jasa karena masih digunakan mayoritas kendaraan angkutan. Jika pasokan terganggu, distribusi kebutuhan pokok ikut tersendat. Biaya angkut meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat.
7: Dengan fenomena terjadinya kelangkaan biosolar ini, tentu ini sangat berpotensi menimbulkan efek mata rantai terhadap kestabilan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ketika biosolar ini langka, tentu pergerakan barang dan jasa termasuk pergerakan produk ataupun pengiriman barang dan sebagainya ini tentu akan terganggu begitu. Nah, ketika terganggu, tentu salah satu efeknya dia akan menaikkan tarif. Ketika menaikkan tarif, ini efek berantainya sangat fatal sekali begitu.
6: Ugu menegaskan dampak kelangkaan biosolar tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memicu persoalan sosial apabila berlangsung berkepanjangan. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera memberikan kepastian sekaligus menjamin ketersediaan biosolar dan pertalite agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal. Ani Hasanah melaporkan.
0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
8: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
9: Antri solar kosong. Walah, dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapet tadi tidak ada, mau ke perlu gudang kosong semua. Ini karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan. Terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
10: sudah kebagian
8: ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
11: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat. Ini sekitar jadi kayak antrian kayak gini nih, parahnya ya.
8: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pastikan calon siswa sekolah rakyat tepat sasaran, Badan Pusat Statistik turun langsung verifikasi lapangan untuk memastikan validitas kondisi real tingkat ekonomi dan sosial calon siswa SR. Ima Fadilah berikut melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik BPS melakukan verifikasi terpadu ke lapangan untuk memastikan program sekolah rakyat diberikan tepat sasaran. Petugas BPS melakukan verifikasi untuk meminimalisir exclusion error atau kekeliruan data yang menyebabkan calon siswa yang berhak justru tidak terdata. Langkah strategis ini berfokus pada pemeriksaan ulang data calon siswa yang berada di luar desil 1 dan 2, yakni mencakup masyarakat kategori desil 3 hingga 10. Petugas BPS di lapangan Elsiana Restu Ihsani menjelaskan, fokus utama keterlibatan mereka adalah untuk menyisir dan memverifikasi data di lapangan.
12: Verifikasi hari ini yang sudah diajukan oleh teman-teman pendamping calon siswa yang desil 3 sampai 10 memang bisa dikatakan layak ya untuk bisa dimasukkan ke sekolah rakyat. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dilengkapi datanya, kemudian mungkin nanti akan bisa diajukan menjadi calon siswa SR.
10: Dari hasil verifikasi sejauh ini telah diajukan oleh tim pendamping lapangan, ditemukan banyak calon siswa di kategori desil 3 hingga 10 ternyata secara real sangat layak untuk diajukan mendapatkan porsi sebagai siswa sekolah rakyat. Keterlibatan BPS Sampang dalam proses ini memastikan data yang diajukan ke dinas terkait tidak hanya berupa angka di atas kertas, melainkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi objektif masyarakat. Ima Fadila melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat SR terbukti sangat efektif membentuk siswa menjadi lebih disiplin. Emil Akbar melaporkan.
13: Program Pendidikan Sekolah Rakyat atau SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi hingga mampu mengasah talentanya.
14: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
13: Sementara itu Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku hingga disiplin dalam segala hal.
15: Mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
13: Diketahui, sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Milagbar melaporkan.
0: Pemkab Bangkalan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ketahanan pangan dengan fokus pada penguatan sektor pertanian agar suplai komoditas lokal tetap stabil. Berikut laporan Miftahul Umar selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan terus mematangkan langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian guna menjamin stabilan suplai komoditas pangan lokal langsung dari petani akar rumput. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Dr. Cihaka Karyadinata menyatakan, pihaknya sedang mengintegrasikan data kelompok tani atau POKTAN dengan peta komoditas wilayah. Pemetaan ini bertujuan memastikan setiap koperasi memiliki kepastian pasokan hasil pertanian sesuai potensi lahan masing-masing.
3: KDMP penyedia modal bisa petani-petani yang ada di dalam lingkup desanya itu termonitor, baru diambil serap oleh KDMP, KDMP bisa salurkan dengan pengepul jagung atau langsung bisa ke peternak-peternak yang butuh dengan jagung. Begitu juga dengan cabai.
16: Menurutnya, peran dinas tidak berhenti pada tahap budidaya. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan benih unggul, pupuk, optimalisasi alat mesin pertanian dan perikanan, serta penyuluhan teknis agar kualitas hasil panen memenuhi standar pasar koperasi. Ia menambahkan komoditas yang diserap koperasi nantinya akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPJS Naker Madiun mencatat sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 3 wilayah Madiun Raya sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Berikut laporan Aris Deka selengkapnya.
16: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di 3 wilayah Madiun Raya telah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Kepala Kantor Cabang BPJS Naker Madiun Sevi Renita Setianingrum merinci, di Kota Madiun dari total 24 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 22 SPPG telah menjadi peserta dengan jumlah pekerja yang tercover mencapai 1.042 orang. Untuk Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 48 SPPG yang telah beroperasi, namun 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka. Sedangkan jumlah pekerja yang sudah terlindungi ada sebanyak 2.199 orang. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Magetan dari 59 SPPG yang telah beroperasi, masih ada 10 SPPG yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk jumlah karyawan yang saat ini sudah tercover sebanyak 2.224 orang. Menyikapi SPPG yang belum terdaftar, Sevi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG terkait pelaporannya.
17: Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPG-nya untuk pelaporannya, karena berdasarkan hasil Monef, apabila sudah berjalan dapurnya itu harus segera didaftarkan, karena secara pendanaan sendiri dari KPPG itu sudah terinclude di dalam biaya operasional mereka.
16: Dia juga menyebutkan untuk capaian kepesertaan SPPG di Kota Madiun sebelumnya sudah mencapai 100%, namun angka tersebut turun menjadi 91,67% disebabkan kebijakan penangguhan atau suspend dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dapur SPPG ditutup, sehingga status kepesertaan para pekerjanya harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya mendukung ketahanan pangan dan membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
18: Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tetapi juga melalui penguatan produksi di tingkat masyarakat. Upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya Malang. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat FTAB yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan program cabainisasi masuk dalam skema 3M FTAB yang dijalankan bersama mahasiswa di berbagai wilayah Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
19: Yang nyangkut di sini itu adalah program ketahanan pangan, yaitu cabainisasi. Kita memberikan bibit cabai ke 57 kelurahan. Nah, itu sudah output kegiatan. Kita ada 856 mahasiswa tadi, ya, semua banyak akan menyiapkan untuk setiap kelurahan itu banyak saya kira, karena ini program cabenisasi. Nah itu masuk di dalam program ketahanan pangan pemerintah.
18: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan FTA BUB dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang selama ini mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya cabai.
20: Memang butuh terkait dengan bibit cabai. Kita kemarin juga sudah tahu, sudah mengikuti juga kan teman-teman wartawan, saya juga menanam cabai dan juga panen juga cabai. Dan ini terkait dengan inflasi cabai masih cukup tinggi. Dan inilah dengan adanya bibit cabai ini juga akan bisa membantu kelurahan-kelurahan yang memang saat ini bisa ada tanami cabai. Ada beberapa dominasinya di Kecamatan Kedung Kandang dan ada juga beberapa luasan yang ada di Kecamatan Pulau Baru.
18: Melalui program cabenisasi, pemerintah daerah berharap pasokan cabai dapat lebih terjaga sehingga mampu mengurangi gejolak harga di pasaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional. Farida Kusnia melaporkan.
21: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional untuk program studi Prodi Magister Manajemen, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, dan Sarjana Akuntansi. Hal ini disampaikan Rektor UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi, saat memberikan sambutan dalam wisuda lulusan periode Gasal tahun akademik 2025-2026 siang tadi. Meski begitu, Profesor Lutfi berpesan kepada 184 wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar terus belajar.
22: Tidak ada yang namanya kontak dunia pendidikan 100% sesuai dengan kebutuhan industri. Pasti perlu berbagai penyesuaian. Maka pengetahuan yang satu semua miliki tidak cukup ya, tanpa harus bersedia belajar secara berkelanjutan. Masa depan itu bukan bagi mereka yang sudah siap hari ini, tapi yang siap untuk melakukan suatu perubahan.
21: Sementara itu, wisudawati berprestasi Prodi Sarjana Manajemen UHW Perbanas, Evelyn Finka da Silva, mengatakan ingin menerapkan ilmu dari bangku kuliah di dunia industri.
23: Untuk kedepannya sih, rencana saya cari pekerjaan sih, Kak. Untuk setelah mendapatkan ilmu di Perbanas, apalagi manajemen ya, saya ingin menerapkannya di dunia industri.
21: UHW Perbanas terus berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing global, selain itu berkarakter sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri melaksanakan ziarah raudah dan city tour di Madinah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
24: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan ziarah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah ziarah ke Raudah di Masjid Nabawi yang menjadi momen istimewa bagi para jemaah untuk memperbanyak doa dan ibadah di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain melaksanakan ziarah Raudah, para jemaah juga mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan para jemaah. Petugas terus memberikan pendampingan dan mengingatkan jemaah untuk menjaga kebugaran selama beraktivitas di luar hotel.
25: Alhamdulillah, Kloter SUB 112, untuk khusus jemaah perempuan, kita sudah mendapatkan tasreh sebanyak 197, itu artinya semua jemaah perempuan hari sudah berkunjung ke Raudhah menggunakan tasreh. Untuk jemaah yang pria ini masih untuk tasrehnya masih menunggu. Namun beberapa jamaah sudah mengunjungi Raudhah menggunakan fasilitas aplikasi nusuk.
24: Ia menambahkan cuaca di Madinah terbilang cukup panas, suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan suksesnya pelaksanaan haji tahun 2026 merupakan penyemangat tersendiri bagi jajaran Kemenhaj.
26: Ini menjadi penyemangat dan menjadi energi sendiri bagi kami, jajaran di Kementerian Haji, di semua lini dengan SDM kita yang kita miliki memang sangat terbatas, dengan surplus yang sangat terbatas, tapi kita bisa memberikan yang terbaik pada jamaah. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita apa lengah, karena semuanya harus tetap kita waspada. Sekecil apapun pelaksanaan haji, mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki.
24: Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter akan tiba di tanah air pada tanggal 29 Juni 2026 untuk kloter 109 dan 110. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 111 dan 112 tiba di Debarkasi Surabaya pada tanggal 30 Juni 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar, pada hari ini. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jemaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
4: Alhamdulillah, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Jemaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu, memang terbiasa terjadi.
2: Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
5: Menjadi yang penting, Bapak Ibu harus senantiasa tenang, senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik serta selalu patuhi arahan petugas.
2: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jemaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
6: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga yang tetap aktif. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Ketandan sebagai salah satu kampung wisata yang kerap menjadi tujuan turis baik dalam negeri maupun mancanegara. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis RW 04 Kampung Ketandan, Nia Kurniati, mengatakan keberadaan kampung wisata ini tidak lepas dari peran warga yang secara gotong royong menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, tim Pok Darwis juga telah menyusun berbagai agenda kegiatan seperti upaya penggerakan ekonomi masyarakat setempat.
7: Di sini ini ada beberapa spot destinasi wisata, salah satunya ada Joglo Cak Markeso, terus ada makam Mbah Buyut Tondo, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah jengki, ada spot-spot bisa dijadikan sebagai spot kunjungan, yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga menolak status kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa terutama untuk UMKM ya. Semakin ramainya pengunjung, UMKM di sini terutama di sekitaran destinasi yang kita tunjuk itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. Kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerjasama ya, untuk menguatkan saling mempengaruhi hal-hal yang yang baik dan terutama kepada warga supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga dan mengembangkan kampung Ketandan. Setiap tahun kita ada proker program kerja. Untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
8: Daya tarik kampung Ketandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan oleh pengunjung. Kawasan ini menjadi tempat belajar langsung tentang sejarah kota, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Mahda, mengaku suasana kampung Ketandan memberikan pengalaman yang berbeda saat berada di tengah hiruk-pikuk kota besar. Menurutnya, kampung ini menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu di kota Surabaya.
9: Asri sih, Kak. Pas masuk itu nuansanya lebih tenang, kayak gitu. Terus kebersihannya juga cukup terjaga ya. Kalau jalan-jalan tunjungan, sering mampir ke sini juga.
8: Kampung Ketandan bukan sekedar permukiman di tengah kota. Ia menjadikan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah sekaligus nilai kebersamaan warganya. Di kawasan heritage ini, masa lalu dan masa kini seolah bertemu, menghadirkan suasana hangat di balik modernitas kampung.

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pendengar masih tentang Piala Dunia 2026. Persaingan memperebutkan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik kian mendekati klimaks. Sejumlah tim dipastikan lolos, banyak yang masih menggantungkan asa dan ada pula yang sudah dipastikan tersingkir. Hingga berakhirnya pertandingan fase grup pada hari ini, 5 tim dipastikan sudah mengamankan tempat di fase gugur. Mereka adalah Swedia, Ekuador, Bosnia, dan Herzegovina, Paraguay, serta Senegal. Kelimanya sudah tidak mungkin lagi tergusur dari 8 besar klasemen peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, Uruguay dipastikan gagal lolos. La Celeste hanya mengumpulkan 2 poin sehingga tidak lagi memiliki peluang menembus 8 besar klasemen peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, pendengar, masih tersisa 3 tiket yang diperebutkan oleh Iran, Kroasia, Korea Selatan, Aljazair, Skotlandia, dan Republik Demokratik Kongo. Nasib mereka tergantung pada hasil pertandingan terakhir Grup J, K, dan Grup L.

yang menobatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia. Scaloni menegaskan keputusan mengistirahatkan sang mega bintang murni demi strategi dan rotasi, bukan karena masalah cedera. Laga kontra Yordania sendiri dijadwalkan berlangsung di Dallas pada Minggu esok hari. Scaloni juga menambahkan mendengar rotasi ini tidak serta-merta menggambarkan kerangka tim yang akan ia turunkan di babak 32 besar nanti. Ia tetap membidik kemenangan dan mewaspadai potensi kejutan dari Yordania. Yordania menurutnya adalah lawan yang bagus, targetnya adalah menguasai bola dan mendominasi permainan lewat penguasaan bola. Lini depan sangat cepat dan Scaloni berharap mengantisipasi hal tersebut. Sementara itu keputusan mencadangkan Messi otomatis memanaskan persaingan gelar top scorer Piala Dunia 2026. Di laga sebelumnya, Kylian Mbappe gagal menambah pundi-pundi golnya saat Prancis melumat Norwegia 4-1, laga yang juga diwarnai keputusan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland yang sama-sama mengemas 4 gol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peningkat timnas Kolombia dan Portugal akan merebutkan posisi juara grup K saat bertemu pada pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat Minggu esok hari. Meski sama-sama telah memastikan tiket ke babak 32 besar, pertandingan ini tetap memiliki arti penting karena hasil akhirnya akan menentukan lawan yang dihadapi pada fase gugur. Tim yang finish sebagai juara grup K akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik di grup D, E, I, J atau L di Stadion Kansas City pada 3 Juli nanti. Sementara itu pendengar, runner-up grup K dijadwalkan bertemu runner-up grup L di Stadion Toronto sehari sebelumnya. Kolombia datang dengan modal sempurna setelah meraih 2 kemenangan beruntun. Tim asuhan Nestor Lorenzo mengawali turnamen dengan menaklukkan Uzbekistan sebelum mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Republik Demokratik Kongo untuk memastikan langkah mereka ke fase gugur. Performa tersebut mendengar memperlihatkan keseimbangan permainan Kolombia yang mampu tampil efektif di lini depan sekaligus disiplin dalam bertahan. Sepanjang kualifikasi hingga putaran final, Lorenzo berhasil membangun tim yang memadukan pengalaman pemain senior dengan energi para pemain muda. Luis Diaz dipastikan juga kembali menjadi andalan di sektor sayap dengan dukungan kapten James Rodriguez yang tetap memiliki peran penting dalam mengatur ritme permainan. Sementara itu, kehadiran John Arias serta Jefferson Lima juga menjadi faktor yang membuat permainan Kolombia lebih dinamis saat menyerang ataupun bertahan.

Sedangkan untuk bisa memantau bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, Anda harus terus memantau siaran kami di Radio Republik Indonesia di seluruh Nusantara.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar cek fakta di sore hari ini berkaitan dengan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 yang dinyatakan bisa sembuh tanpa obat. Bagaimana kebenaran informasinya, kita simak bersama Fuji berikut ini.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Namun pendengar, faktanya klaim diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat tergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk Anda semuanya, berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Sore ini kami hadirkan untuk Anda Galeri Budaya Nusantara. Saya ajak Anda untuk mengenal salah satu tradisi menarik dari Nias Sumatera Utara. Namanya adalah tradisi Fahumbo. Fahumbo pendengar berasal dari budaya masyarakat Nias, khususnya di wilayah selatan seperti desa Bawo Mataluo. Di masa lampau, tradisi ini berkaitan erat dengan kehidupan antar desa yang kerap diwarnai peperangan. Setiap desa punya benteng pertahanan yang tinggi, sehingga para pemuda harus mampu melompati rintangan serupa untuk menyerang atau mempertahankan wilayahnya. Lompatan batu menjadi bentuk latihan fisik yang terstruktur. Batu setinggi kurang lebih 2 meter disusun menyerupai piramida kecil dengan bagian atas yang datar. Para pemuda berlatih secara intensif agar mampu melompati batu tanpa menyentuh atau menjatuhkannya. Ketika seorang pemuda berhasil melakukan lompatan sempurna, ia dianggap siap menjadi prajurit dan pelindung komunitasnya. Seiring berjalannya waktu dan berakhirnya konflik antar kampung, pendengar, fungsi militer tradisi ini memudar. Namun, makna simbolisnya sebagai penanda kedewasaan tetap lestari dan diwariskan dari generasi ke generasi.

masih di Galeri Budaya Nusantara. Ya, Fahombo, pendengar, pelaksanaan Fahombo di Nias Sumatera Utara ini memerlukan persiapan yang sangat matang. Batu yang digunakan biasanya tersusun dari balok-balok besar dengan tinggi sekitar 2 meter atau lebar cukup untuk menjadi rintangan nyata. Di bagian terdepan ada pijakan kecil sebagai tumpuan awal sebelum para penari ini melompat. Pemuda yang akan melompat mengenakan busana adat Nias lengkap dengan rompi, hiasan kepala dan perhiasan tradisional. Ia mengambil ancang-ancang dengan berlari cepat menuju batu, kemudian menumpukan kaki pada pijakan dan melontarkan tubuhnya ke udara. Kunci keberhasilan terletak pada koordinasi kecepatan, kekuatan dan teknik mengangkat kaki setinggi mungkin agar tidak menyentuh bagian atas batu. Lompatan harus dilakukan dengan bersih dan tanpa bantuan. Jika kaki atau tubuh menyentuh batu hingga menggesernya, lompatan dianggap gagal. Karena itu, pendengar, keberhasilan Fahombo menuntut latihan konsisten dan ketahanan fisik yang prima. Fahombo ini bukan sekedar ujian fisik, melainkan simbol transformasi sosial, di mana dalam masyarakat Nias tradisional, status seseorang sangat dipengaruhi oleh pencapaian dan perannya dalam komunitas. Seorang anak laki-laki yang belum mampu melompati batu belum sepenuhnya diakui sebagai pria dewasa. Lompatan tersebut pendengar juga melambangkan keberanian menghadapi tantangan hidup. Batu yang tinggi dan keras menjadi metafora rintangan yang akan ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melampauinya, seorang pemuda menunjukkan kesiapan mental dan juga fisik untuk memikul tanggung jawabnya, termasuk membela desa, bekerja keras dan juga membangun keluarga. Ritual ini juga mengandung nilai disiplin dan ketekunan. Sebelum melakukan lompatan di hadapan publik, seorang pemuda pun juga harus berlatih dalam waktu yang cukup lama. Ia ditempa untuk bisa menguasai teknik, memperkuat otot, dan membangun kepercayaan diri. Proses ini pendengar mencerminkan bahwa kedewasaan tidak datang secara instan, melainkan melalui usaha dan juga pembuktian.

Mariam Tomong, salah satu lagu daerah dari Sumatera Utara, menemani kita di menit ke-19 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Pendengar, di era modern, tradisi Fahombo mengalami transformasi fungsi. Jika dulu menjadi bagian penting dari strategi pertahanan dan struktur sosial, kini tradisi Fahombo lebih sering dipentaskan sebagai warisan budaya dan juga atraksi wisata. Banyak wisatawan domestik ataupun juga mancanegara datang ke Nias untuk menyaksikan langsung keberanian para pemuda melompati batu. Ya, meski tampil dalam konteks pariwisata, nilai budaya Fahombo tetap dijaga. Pertunjukan kan biasanya disertai penjelasan mengenai sejarah dari Fahombo, kemudian makna ritualnya, sehingga tidak sekedar menjadi tontonan tetapi juga sarana edukasi. Pemerintah daerah dan tokoh adat juga berperan dalam memastikan bahwa tradisi ini tidak kehilangan esensi sakralnya. Pelestarian Fahombo, pendengar, menjadi tantangan tersendiri di tengah arus modernisasi. Generasi muda kini punya banyak sekali pilihan aktivitas sehingga minat untuk menjalani latihan keras lompat batu bisa saja menurun. Oleh karena itu, ya diperlukan ya upaya berkelanjutan untuk menanamkan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal. Fahombo ini, pendengar, adalah bukti bahwa tradisi tidak hanya menyimpan cerita masa lalu tetapi juga membentuk karakter dan jati diri suatu masyarakat. Melalui lompatan yang menegangkan itu juga tersimpan pesan tentang keberanian, kerja keras, dan juga tanggung jawab. Pendengar, demikian untuk Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus. Dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
3: Alhamdulillah ada, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Pak. Jamaah yang pas cari rombongan, terus kemudian kita cari, kan itu pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sari berita, penataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik masih menjadi tantangan pendidikan inklusif di Kediri. Menjelang kepulangan, jemaah haji asal kota Kediri terpantau sehat. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik masih menjadi tantangan pendidikan inklusif di Kediri. Berikut laporan Anda, Kusuma.
4: Pendataan murid berkebutuhan khusus ke dalam Dapodik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus Bidang Sosial Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKG GBK Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum terdata sebagai MBK di dalam Dapodik. Untuk memperkuat proses pendataan tersebut, Dinas Pendidikan saat ini bersama dengan KKG GBK dijadwalkan akan melaksanakan asesmen dengan kuota 100 anak pada Juli 2026 mendatang yang melibatkan psikolog dan juga dibagi ke dalam 4 koordinator wilayah KKG GBK, yakni di wilayah Pare, Papar, Ngadiluih, dan juga wilayah Barat Kabupaten Kediri.
2: Kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus. Dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
4: Sementara itu, guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari, menuturkan bahwa proses pendataan MBK kerap terkendala, utamanya saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Padahal, sekolah reguler sendiri tetap memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan alokasi sekitar 10-20%.
5: Bagaimanapun, karena di situ juga ada persennya untuk anak ABK, jadi ya tetap diterima. Harapannya ya mohon maaf karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, dan itu upaya untuk sekolah minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Yang berkompeten adalah tentunya dari segi medis atau psikiater atau apa.
4: Melalui penguatan identifikasi dini serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan juga tenaga profesional, pemerintah Kabupaten Kediri berharap pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik dapat semakin optimal. Arung Kusuma melaporkan.
1: Mendengar, menjelang kepulangan jemaah haji asal kota Kediri terpantau saat ini dalam kondisi yang sehat. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jemaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jemaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar, pada hari ini. Mutar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jemaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
3: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jemaah yang pas cari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal seperti itu, memang terbiasa terjadi.
6: Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jemaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
6: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jemaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita beralih ke kabar lain. Imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Informasinya disampaikan Anna Kusuma.
4: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrean kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas, sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
8: Hampir solar kosong banget dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke warung gudang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
9: tidak kebagian.
4: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
10: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya.
4: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar petang hari ini berkaitan dengan kerugian korban kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kediri ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Belasan korban dari kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong mendatangi rumah terduga pelaku berinisial YS. Diketahui dari pantauan lokasi ini yang bertempat di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terlihat belasan korban yang didominasi berumah tangga dan juga selebgram berupaya menemui pelaku YS untuk meminta pertanggungjawaban. Pada hari ini, seorang korban asal Kediri berinisial S mengaku telah mengikuti program arisan online sejak bulan Januari tahun 2026. Namun pada akhirnya, korban ini mulai menaruh curiga setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam sistem pengkocokan arisan yang digelar dengan model spin wheel.
11: Transfer. Yang 35 itu kocokan, ada yang berapa? 9 juta sama 15 juta.
12: Ya,
11: spin Inwell.
6: Ditambahkan oleh korban S, kecurigaan ini muncul saat pelaku YS itu tidak pernah memberikan bukti transfer yang transparan kepada anggota grup, khususnya ketika ada anggota arisan yang keluar sebagai pemenang atau get. Atas kecurigaan ini, maka mereka mengira pihak YS ini menggunakan nama akun palsu atau fiktif yang sengaja dibuat untuk mengambil keuntungan pribadi. Di tempat sama, korban lain berinisial P menceritakan jika awalnya mengenal sosok pelaku YS tersebut dengan tujuan menjadi mitra kerjasama. Namun setelah 2 tahun terakhir, ada hal yang mencurigakan.
9: Sebenarnya udah lama loh, udah 2 tahunan.
12: Kenal ya?
9: Enggak ikut arisan, aku join kerja gitu loh.
12: Apa kerja, Mbak?
9: Oh, ya nggak tahu, pokoknya dia kalau butuh uang kesini, itu bisa masuk.
12: Berarti pemodalnya jangan diutangi.
6: Lebih lanjut, kini para korban hanya bisa berharap pada etika baik dari pelaku YS untuk mengembalikan hak-hak mereka. Bahkan diketahui hingga kini total kerugian yang dialami para korban mencapai sebanyak 10 miliar rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Judika dengan lagunya Jikalah Kau Cinta. Petang hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Ex-Musa, eksplorasi musik Indonesia spesial lagu-lagu dari Judika. Dan juga nanti kita akan mengulas secara mendalam bagaimana perjalanan karir dari seorang Judika Nalom Abadi Sihotang, atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya sebagai Judika saja, seorang penyanyi, aktor, dan juga produser rekaman. Di mana Judika ini pendengar memulai karir bermusik melalui salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia tahun 2005. Judika bahkan juga berhasil meraih posisi runner up dalam ajang tersebut. Sejak saat itu ia memulai karir bermusik profesional dengan menghasilkan single, lagu-lagu hits, merilis album, kemudian juga mendapatkan multi platinum, menunjukkan eksistensi dengan meraih penghargaan internasional dan juga terus mendulang prestasi.

Anda kembali mendengarkan Exmusa Eksplorasi Musik Indonesia tentang Judika pendengar. Jadi sepanjang karir bermusik, Judika telah merilis 7 album dengan beberapa album berhasil meraih penjualan multi platinum seperti album Teruslah Berharap milik Judika yang terjual 580 ribu kopi dan meraih awarding multi platinum di tahun 2022 yang dilabeli oleh Judika sendiri dengan istrinya Duma Ridis ya, melalui PT 2 Anak Deo. Selain itu pendengar, beberapa lagu dari Judika juga kerap sekali kita dengarkan ya di soundtrack-soundtrack sinetron di Indonesia, kemudian juga kerap terpilih menjadi track suara di sejumlah drama-drama, dan juga ini punya rating tinggi seperti lagu Jadi Aku Sebentar Saja terpilih menjadi track suara atau soundtrack untuk sinetron Cinta yang Hilang ya di tahun 2018, dan Jikalau Kau Cinta juga terpilih menjadi track suara Cinta Buta di tahun 2019. Cinta Karena Cinta terpilih menjadi track suara sinetron dengan judul yang sama, Cinta Karena Cinta, dan juga Hilang Tapi Ada juga terpilih untuk soundtrack Garis Cinta di tahun 2022. Judika juga terkenal dengan julukan sang peraih penghargaan internasional pendengar. Kenapa? Karena di tahun 2018 Judika berhasil menunjukkan eksistensi menjadi musisi yang mendominasi dengan bawa pulang beberapa piala dari Anugerah Planet Musik 2018 di Singapura. Penghargaan tersebut antara lain adalah kolaborasi artis terbaik dengan diva kebanggaan Malaysia Siti Nurhaliza untuk lagu Kisah Kuinginkan, artis solo pria pop terbaik untuk lagu Jikalau Kau Cinta, dan kemudian karya produksi lagu terbaik untuk lagu Jikalau Kau Cinta. Ada juga lagu terbaik APM tahun 2018 untuk lagu yang sama. Kemudian tahun 2021 Judika kembali mendulang prestasi dari Emmy Award sebagai artis solo pria pop terbaik dengan album, untuk album lagunya ya, berjudul Putus Atau Terus. Dan saat ini kita juga tahu bahwa Judika kerap menjadi juri dalam beberapa ajang pencarian bakat yang ada di Indonesia.

Kalau kita melihat bagaimana karir seorang Judika sampai dengan hari ini yang masih terus bersinar dan juga berprestasi sebagai seorang musisi, pendengar, kita melihat juga latar belakang dari seorang Judika. Jadi Judika Nalam Abadi Sihotang ini adalah anak keenam dari 7 bersaudara dari pasangan Sumanggar Sihotang dan juga Nursia Silalahi. Judika punya 2 saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki. Judika dan saudaranya ini dibesarkan di Berastagi, Sumatera Utara. Ayahnya adalah pegawai negeri sipil di Departemen Agama. Sejak SD memang Judika telah tertarik ya dengan seni tarik suara. Ia membentuk sebuah grup vokal bahkan dengan saudara laki-lakinya Roy dan 2 temannya. Grup tersebut saat itu juga pernah dikontrak oleh salah satu hotel internasional bintang 5 di Berastagi. Selain itu, pendengar, Judika juga mengikuti lomba bernyanyi bahana suara pelajar tahun 93. Ia berhasil menang di tingkat provinsi dan meraih juara 3 di tingkat nasional. Di Jakarta, Judika sempat kuliah di STMIK Bina Mulia tapi memutuskan untuk keluar karena ingin meneruskan karirnya sebagai musisi. Dan inilah Judika yang kita kenal sampai dengan hari ini. Baik, pendengar, demikian Ex Musa Eksplorasi Musik Indonesia spesial edisi Judika dengan lagu-lagunya yang masih sangat hits dan yang selalu kita dengarkan di stasiun televisi ketika kita nonton sinetron. Nah, itu kebanyakan lagu-lagu Judika ya. Jadi sampai hafal dengan suara khas ataupun juga lirik lagu-lagu yang dibawakannya, penuh dengan semangat, penuh dengan feel ya, dan pastinya liriknya juga sangat mengena, utamanya untuk dunia percintaan, romantika ya. Oke, pendengar, kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda. Saat lagi tepat pukul 19 kita akan bergabung sejenak bersama dengan program Matika untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP, dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi, sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Tengah kerja juga masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih internet aja. Jadi surau merupakan hari libur besar di Pulau Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: 500-an. Ini pengen dengan capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini sudah 46%. 46%. Kamen Mas Ken, we encourage pengurus saya bisa membuat yang tentu yang ini selesai. Tapi ya harus diakui tahun ini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga tidak ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sadaya. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sifikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang ada seperti kita.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 349. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada puskesmas yang membahayakan tidak kalau jemaah ketika berangkat dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin Banjarbaru dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun

0: exactly what it is. It's a difficult match against the team that
1: ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
0: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
2: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghasilkan kreasi yang luas. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
1: Ikan Shu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
3: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
2: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini saya akan memberikan pencerahan yang berjudul Confucius is not only a leadership, but it is entrepreneur too. Hongzhu adalah agamawan, yes. Juga filosofi, yes. Intelektual, yes. Dan juga entrepreneurial leadership. Julukan terakhir sebagai entrepreneurial leadership menuntut saya, ya, menurut saya dikarenakan banyak ide-idenya yang bisa digunakan dalam mengembangkan kepemimpinan kewirausahaan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, Confucius juga memberikan kontribusi positif dalam ilmu manajemen modern. Meski pemikirannya lebih dari 2500 tahun yang lalu, namun konsepnya menginspirasi kehidupan manajemen di era milenial dan di era generasi Z. Hampir sepanjang sejarah, para pendengar RRI yang saya muliakan, karya-karyanya telah memberikan corak dalam kehidupan manusia. Entrepreneur leadership atau kepemimpinan kewirausahaan merupakan gaya kepemimpinan layaknya seorang pengusaha dan seorang pemimpin sekaligus yang berupaya menginspirasi pekerja dengan visi tentang apa yang dapat dicapai bersama. Pemimpin jenis ini memiliki ciri di mana selalu berusaha untuk mencapai tujuan bersama melalui ide-ide cemerlangnya, inovasinya, dan optimasi risiko. Mereka berusaha untuk mengambil tantangan setiap ada peluang dan selalu mengelola lingkungan organisasinya yang dinamis. Para pendengar RRI yang saya muliakan, pemimpin kewirausahaan tidak pernah putus asa dan selalu optimis setiap langkah-langkahnya menuju tujuan yang dicapainya. Pemimpin kewirausahaan selalu memotivasi timnya untuk terus bergerak menuju tujuan bersama dan terkadang menempatkan karyawannya sebagai rekan atau partner. Pada umumnya, pemimpin kewirausahaan akan langsung bereksperimen, belajar mengulang ketika menghadapi persoalan baru. Mereka selalu berusaha atau merubah masalah menjadi peluang. Menjadikan barang rosokan menjadi emas sangat berguna. Merubah tanah tandus menjadi tanah surga yang berlipat ganda harganya. Menciptakan peluang baru dan membangun kebutuhan masyarakat banyak. Ada beberapa karakteristik pemimpin kewirausahaan. Yang pertama adalah learning. Pemikiran Confucius bahwa manusia itu memiliki kewajiban belajar tidak pernah berhenti. Sepanjang hidupnya, manusia sebagai seorang pembelajar sampai akhir hayatnya. Learning to be human, belajar menjadi manusia untuk membina diri dan juga belajar apa saja untuk mendapatkan pengetahuan guna meningkatkan mutu daripada kehidupan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, Confucius berkata, belajar dan selalu dilatih, tidaklah itu menyenangkan? Kawan-kawan datang dari tempat jauh, tidakkah itu membahagiakan? Menjadi seorang entrepreneurial leadership harus selalu belajar, meningkatkan pengetahuannya, dan selalu mempraktikkan hasil belajarnya dalam dunia real. Antara belajar dan praktek harus seimbang dan selaras sehingga hasil pembelajarannya akan bisa langsung dinikmati. Seorang pemimpin kewirausahaan juga mendorong timnya selalu meningkatkan pengetahuan dan memperluas pengalaman serta mendorong karyawannya anti mainstream dan mengemukakan solusi kreatif. Pembelajaran pemimpin kewirausahaan tidak hanya berinvestasi secara signifikan dalam mempelajari dan memperbaharui pengetahuan mereka, tetapi mereka juga menciptakan lingkungan belajar dalam organisasi yang mendorong orang lain untuk meningkatkan pengetahuan mereka,
memperluas pengalaman mereka, dan mengatasi berbagai tantangan. Mereka mendorong karyawan untuk berpikir di luar kontak dan menghasilkan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bagi Konfusius bahwa belajar bukan hal paksaan, tetapi dijalani dengan kegemaran dan kebahagiaan. Maka menjadi entrepreneur leadership menjadikan belajar dan bekerja menjadi kesukaan yang dijalani dengan senang dan bahagia, sehingga akan timbul semangat belajar dalam upaya memecahkan masalah di lingkungan kerja dengan senang hati pula. Belajar bukan sekedar kewajiban, melainkan bagian daripada kebutuhan yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan itu sendiri. Para pendengar RRI yang saya muliakan, hanya seorang pemimpin kewirausahaan yang mau belajar sebagai bentuk dari upaya perubahan, agent of the change, dalam mencapai perbaikan-perbaikan manajemen menuju pada kesuksesan perusahaan. Yang kedua, para pendengar RRI yang saya muliakan, adalah memeriksa diri. Cheng Chi Ching Chu berkata, tiap hari aku memeriksa diri dalam tiga hal. Sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak setia? Bergaul dengan kawan dan sahabat, apakah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Ajaran guru atau ajaran Konghucu, adakah yang tidak kulatih? Seorang entrepreneur leadership melakukan upaya mengoreksi diri dalam tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana tentang kesetiaan, yang loyalitas terhadap pekerjaannya. Yang kedua adalah apakah dalam pergaulan atau hubungan dengan karyawan sudah menerapkan kejujuran. Yang ketiga, apakah pelajaran atau ilmu yang telah diterapkan sudah dipraktekkan atau dilatih atau diterapkan dalam dunia real. Koreksi ini semacam itulah dilakukan sebagai seorang pemimpin kewirausahaan. Khususnya hal kejujuran, bahwa pemimpin yang jujur akan cepat mendapatkan kepercayaan anggota timnya. Karenanya, orang-orang yang lebih menghormati pemimpin yang bersifat jujur. Kejujuran adalah modal dalam dunia bisnis yang mampu menjadikan bisnis itu berkembang. Jadi modal bisnis itu bukan hanya aset saja, tetapi kejujuran itu hal yang paling penting. Yang ketiga, para pendengar RRI yang saya muliakan, mendukung anggota tim. Pemimpin tidak menjatuhkan hukuman kepada karyawan ketika karyawan mengambil risiko yang telah diperhitungkan, karena pemimpin kewirausahaan itu akan melakukan analisis bersama karyawan mengenai hal yang salah dan bekerja sama dengan karyawannya untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti apa yang dikatakan Konfusius, bila bersalah jangan takut memperbaiki. Karena apa? Kesalahan itu adalah logis, bisa terjadi pada siapapun. Tapi yang terpenting adalah jangan takut untuk memperbaiki. Seorang pemimpin kewirausahaan menyadari pentingnya inisiatif dan kreativitas, dan mereka berusaha keras untuk memberikan semua dukungan yang dibutuhkan tim untuk mencapai tujuan perusahaan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang keempat adalah bagaimana menciptakan suasana konduktif. Gongcu Gong, ya, guru mendapatkan itu karena sikapnya yang ramah tamah, baik hati, hormat, sederhana, dan suka mengalah. Ramah tamah, baik hati, dan hormat akan menciptakan suasana konduktif. Pemimpin kewirausahaan akan menciptakan suasana yang membuat timnya dapat berbagi ide, ya, tumbuh dan berkembang. Selain itu, kepemimpinan ini akan memberikan umpan balik positif saat karyawannya mengeluarkan pendapat. Maka disinilah pentingnya sikap
ramah tamah, baik hati, hormat, sederhana, dan juga mengalah di dalam menerapkan apa namanya kepemimpinan. Dengan demikian akan terciptanya kreativitas atau semangat dukungan daripada bawahannya. Para pendengar hari ini yang saya muliakan, yang kelima adalah tekun dan tangkas. Konfusius berkata, seorang sinje lambat bicara tetapi tangkas bekerja. Ya, itu di dalam kitab Lun Yu 4 pasal 24. Ia mendahulukan pekerjaan dan selanjutnya kata-katanya disesuaikan. Maka seorang pemimpin kewirausahaan tidak banyak bicara, melainkan banyak melakukan pekerjaan nyata, tangkas bekerja. Mereka tekun dalam menjalankan pekerjaannya sehingga tidak putus asa dan selalu memiliki semangat yang tinggi. Ketika keadaan sedang sulit, pemimpin kewirausahaan akan menemukan sesuatu untuk mengatasi keadaan tersebut. Keadaan sulit tidak akan membuatnya berhenti atau putus asa. Justru mencari cara untuk bertahan, mencari solusi-solusi, itulah kepemimpinan kewirausahaan. Yang keenam, para pendengar RRI yang saya muliakan, yaitu mengutamakan hal yang penting. Seorang pemimpin kewirausahaan tidak memilah-milah pekerjaan mana yang lebih prioritas, yang harus dikerjakan lebih dahulu. Ya, artinya bahwa seorang pemimpin kewirausahaan itu memilah-milah pekerjaan, ya, memilah-milah pekerjaan di mana yang lebih penting itu dikerjakan. Mereka mampu menggunakan sumber daya untuk menentukan prioritas yang dianggap bisa dikerjakan terlebih dahulu. Dalam hal ini Konfusius mengatakan, seorang sinje mengutamakan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang remeh. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang ketujuh adalah melaksanakan pekerjaan besar. Seorang pemimpin kewirausahaan tidak pernah berkecil hati, melainkan selalu optimis dan mampu menyelesaikan pekerjaan besar. Dalam hal ini Konfusius berkata, seorang sinje mungkin tidak dapat terkenal di dalam perkara-perkara kecil, tetapi dapat diberi beban melaksanakan perkara besar. Seorang rendah budi tidak dapat diberi atau beban melaksanakan pekerjaan besar, tetapi mungkin dapat terkenal di dalam perkara kecil. Artinya, kita harus melakukan pekerjaan besar meskipun kita tidak terkenal. Tidak seperti seorang rendah budi yang ingin menonjolkan namanya, ingin terkenal, tapi hanya bisa melakukan pekerjaan kecil. Yang kedelapan, para pendengar RRI yang saya muliakan, yaitu memiliki keahlian atau kecakapan. Konfusius berkata, seorang sinje susah kalau tidak mempunyai kecakapan, tetapi tidak susah bila orang lain tidak mau mengenalnya. Di sisi lain Konfusius mengatakan, janganlah khawatir tiada kedudukan. Berkhawatirlah kalau tidak mempunyai kecakapan untuk suatu kedudukan. Janganlah khawatir tiada orang yang mengetahui dirimu, tetapi berusaha agar mempunyai kecakapan yang patut diketahui. Pentingnya kecakapan ini bagi Konfusius bahwa pemimpin kewirausahaan berusaha untuk menggunakan kemampuannya belajar dan membenah diri agar memiliki keahlian dan kecakapan melalui pelatihan dan belajar hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kesembilan adalah beradaptasi dengan cepat. Seorang pemimpin kewirausahaan selalu dapat dengan cepat menyesuaikan bisnisnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Mereka mampu beradaptasi dan merubah strategi bisnisnya sesuai dengan kondisi real di lapangan, sehingga tidak harus menunggu kemunduran bisnis, melainkan selalu kreatif dan penuh dengan perubahan. Dalam hal ini Konfusius berkata, seorang sinje diam dimanapun dia, tiada tempat yang buruk baginya. Bahwa seorang konghucu harus bisa menyesuaikan kehidupannya dimanapun berada. Ketika kita berada di negara Indonesia ataupun di negara manapun, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Inilah adaptasi yang diajarkan oleh Nabi besar kita Hung Su. Dengan demikian kita akan menjadi seorang entrepreneur leadership yang bisa memajukan
organisasinya, memajukan perusahaannya, memajukan

Selamat malam pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini dari rekan Askar Syah. Dan di edisi Sabtu 27 Juni 2026, saya akan bersama pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan mini drama dengan judul Ilegal. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan drama radio dengan judul Ilegal.
1: Ma, aku takut, Ma.
0: Drama radio ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Arif Pribadi sebagai Harjo, Narti diperankan Leni Maulana, dan Aprilia Putri sebagai Emak. Naskah ditulis Ria Enandini, pengarah acara Uti Suhardi, teknik dan montase Sudarmawan. Pendengar, selamat mendengarkan.
2: Narti, ngapain kamu ini? Mukanya kok sedih gitu? Gak punya duit kamu?
3: Jangan gitu, Tolik. Aku ini lagi pusing, butuh duit banyak. Tapi kerjaanku ya gini-gini aja. Gajiku loh, cuma sedikit, Lek. Cukup buat makan.
2: Lah, ikut aku aja. Tak jamin hidupmu bakal berubah. Kamu juga pengen bahagiakan makmu, toh?
3: Ya iya, Tolik. Aku pengen hidup yang layak gitu loh, Lek. Bisa beli baju, betulkan rumah, bahagiakan emak. Banyak keinginanku yang gak kesampaian, Lek.
2: Ah, wis. Gak usah terlalu lama mikirnya. Kowe melu aku kerja, tak jamin. Dalam waktu singkat, kowe iki sugih. Gimana?
3: Loh, kerja apa toh, Lek? Kok dalam waktu singkat bisa kaya? Gak mau aku. Kalau kerjanya gak jelas. Jangan-jangan Lek Harjo mau jual aku ya?
2: Ngumpabur kamu ini. Aku ini bukan germo. Aku ini serius mau bantu kamu. Masa tega aku jual kamu? Wis, gak usah banyak pertimbangan. Kamu sekarang siap-siap, terus pamitan sama emakmu. Ya, besok kita berangkat.
3: Loh kok mendadak toh, Lek?
2: Loh, ya terserah kamu. Kerjaan ini banyak peminatnya, jadi kamu tuh harus cepat ambil keputusan. Mau ikut apa enggak? Ini peluang emas loh, katanya mau kaya. Kalau kamu kebanyakan mikir, aku bakal nawarkan ke orang lain.
3: Sik, sebentar toh, Le. Aku bukan gak mau.
2: Terus?
3: Tapi aku kan ya harus siap-siap dulu toh, Le.
2: Berarti mau ya?
3: Iya, Le, wis aku mau wis. Terus syaratnya apa, Le?
2: Syarat itu gampang. KTP karo foto. Terus kamu siap no, duit 10 juta. Nah itu kan gua akomodasi transportasi. Makannya aku sing nanggung sebelum sampai ke negara tujuan.
3: Cuma iku, Lek?
2: Iya.
3: Biasanya nak luar negeri iku syaratnya akeh lho, Lek. Kok cepet banget sih, Lek?
2: Malah enak, Toti. Syarat gak ribet, kerjaan jelas, gajinya gede, gak pakai tes macem-macem. Sing kepingin kerja seperti kamu iki ngantri-ngantri loh. Lamar golekmu iki kenal kamu, makanya aku rekomendasikan ke perusahaan Lek ngono loh.
3: Iya, Lek, makasih banget ya, Lek. Bantuan Lek ngarjo gak bakal tak lupakan. Aku wis kepingin berubah masa depanku, Lek.
2: Ya wis. Dan kono pamitan, Mak. Minta restu biar kerjaanmu itu di sana lancar. Dah.

0: sekolah, Mak. Diajak Li Harjo kerja di luar negeri.
1: Terus?
0: Oleh ya, Mak. Biar hidup kita itu gak gini-gini terus. Mak di sini karo adik ya. Nanti aku kirim uang yang banyak ya, Mak ya.
2: Walah, Titi. Ngapain sih Titi kerja jauh-jauh sampai ke luar negeri kamu itu? Mau di sini aja. Kerjaan kan ya banyak toh.
0: Ini kesempatan loh, Mak. Kata Li Harjo yang pingin kerjaan ini sampai ngantri-ngantri loh.
2: Walah.
0: Lah aku dapat kesempatannya gampang banget. Gak pakai syarat macam-macam, Mak.
2: Ti, kerjaan apa toh, Nduk? Sakjane emak ini gak setuju kamu kerja jauh-jauh, Nduk.
0: Itu loh, Mak. Ngerawat bayi sama bersih-bersih rumah. Gampang toh, Mak.
2: Lah kalau cuma gitu, mau ya nyari di sini aja. Ngapain kamu tuh sampai ke luar negeri? Aduh.
0: Gajinya loh, Mak, gede. Nek gajinya gede, aku bisa ngasih Mak lebih banyak juga. Mosok kita hidup kayak gini terus, Mak? Kadang utang sana-sini. Ya, utang terus.
2: Ya. Ya kita prihatin dulu, Toti. Sambil kamu itu nabung. Daripada harus bisa sama emak.
0: Nabung sampai kapan, Mak? Lah buat makan sehari-hari aja aku harus kerja sana-sini loh, Mak. Aku ya pengen punya baju bagus. Pengen punya rumah bagus juga, Mak. Lah kata Li Harjo, kerja di sana tuh sebentar aja bisa renovasi rumah. Apa Mak gak pengen hidupnya lebih bagus seperti itu?
2: Terus, kowe di sana tinggal di mana?
0: Iku urusan Li Harjo, Mak. Loh, sing jelas Li Harjo yang urus semua. Aku tinggal berangkat. Setuju ya, Mak? Aku minta restu, Mak. Sesuk wis harus berangkat aku, Mak.
2: Loh, sesuk? Kamu berangkat naik apa, Ti?
0: Naik kapal, Mak. Kata Li Harjo, kalau naik pesawat aku harus nambah biaya buat transportnya.
2: Walah, Ti, Ti. Gimana lagi ya? Emak harus setuju. Ya wis. Ya wis, Nduk. Emak cuma pesen hati-hati selama kerja di sana. Jauh soko emak. Kowe harus bisa jaga diri ya. Soalnya emak sering dengar kerja di luar negeri itu sering ngalami kekerasan. Emak khawatir, Nduk, Nduk. Hati-hati ya, Nduk ya.
0: Iya ya, Mak. Emak gak usah khawatir. Kan ada Li Harjo.

0: Pi. Pi.
1: Iya ya, Lek.
0: Cepet naik. Sini, mana tasmu? Tak bantuin.
1: Tunggu toh, Lek. Aku ini belum pernah naik kapal. Nanti nek mabuk gimana? Aku yang enggak bisa renang lho, Lek. Ku takut, Lek.
0: Wis, ayo. Kan ada aku yang nemenin toh. Wis, sana gabung sama teman-temanmu yang lain, sana ngobrol. Mereka itu ya nanti sama kayak kamu kerja di sana.
1: Duh, ternyata banyak toh, Lek, yang bakal kerja kayak aku gini.
0: Ya iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok aku enggak dibawain surat-surat toh, Lek?
0: Alah,
1: surat perjanjian kerja atau surat pengantar ngono lho, Lek. Kok aku enggak dibawain? Gimana? Kalau aku ditanya, ya apa, Lek?
0: Wis, enggak usah bingung toh. Itu semua kan urusanku. Kowe manut aja, enak-enak. Mereka itu teman-temanmu itu, yuk aku semua yang ngatur. Di sana itu ada yang jadi babysitter, ada jadi perawat, asisten rumah tangga, ada yang jadi driver. Eh, sini Ti, ini tak kasih tahu. Mereka itu ngasih uang banyak loh ke perusahaan ini, supaya bisa berangkat kerja ke luar negeri. Kamu lo harus bersyukur, cuma bayar sedikit kaku. Karena memang aku mau tolong kamu, gitu loh.
1: Oh, ngono toh, Lek. Ya, kalau gitu terima kasih yo, Lek.
0: Yo.
1: Nanti kalau hidup gue mapan enak, aku gak bakal lupa sama sampean, Lek.
0: Wes, bener iku. Terus kono, ngobrol-ngobrol dulu sama teman-temanmu itu. Lek, tak ngerokok sih ya.
1: Iya, iya, Lek. Aku ajak ditinggal loh, Lek.
0: Aduh. Gampang banget aku nyari uang ya, ya. Ngajak orang-orang buat kerja di luar negeri, eh mau. Aku suruh bayar 10 juta, juga mau. Bahkan ada yang lebih juga mau bayar. 300 juta masuk kantong. Dan sebentar lagi mereka berangkat. Aku mau turun kapal dulu. Di atas kapal sudah ada asistenku. Aku mau pergi.
1: Aduh, Lek Arjo mana ya? Kok gak kelihatan? Ini kapalnya sudah mau berangkat lagi. Katanya tadi ngerokok. Ya kok gak balik-balik ya? Jangan-jangan dia turun terus ketinggalan kapal.

0: bodiku mbak sendiri toh. Mana gak ada satupun yang aku kenal lagi. Nah terus gimana? Aku nanti di sana ketemu siapa? Tinggal di mana? Aduh, gimana ini ya? Apa Li Arjo bohongi aku ya?
1: Aku takut, Mbak.

bakalan tinggi. Ya Allah, aku pusing banget.

0: Selamat malam, pemirsa, kami informasikan telah terjadi kecelakaan di perairan Sumatera. Diketahui kapal naas yang mengalami kecelakaan membawa puluhan penumpang tenaga kerja ilegal yang akan dipekerjakan di luar negeri. Diduga pelaku atau calo inisial H melarikan diri. Sekian informasi malam ini.
1: Demikian tadi drama radio berjudul Ilegal. Persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

Carlsen Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Pendengar ya, setelah kita dengarkan drama radio, saatnya kita bergeser ke galeri komunitas. Nah, di galeri komunitas kali ini ya, kita akan membahas terkait Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun adalah sebuah gerakan sosial yang memanfaatkan kemajuan internet dan media sosial untuk mendorong masyarakat mengubah lahan kosong di perkotaan menjadi ruang hijau yang bermanfaat. Dalam waktu 6 bulan, gerakan komunitas ini berhasil menyebar ke 14 kota dan kini menjadi salah satu sosok web heroes Google Chrome. Komunitas ini didirikan oleh Ridwan Kamil dan Syafiq Ponto. Gerakan ini dimulai dari ajakan dari akun Twitter milik Ridwan Kamil pada Oktober 2010 untuk mendiskusikan urban farming, yaitu dengan pemanfaatan ruang negatif yang tak terpakai di perkotaan menjadi tempat perkebunan. Penanaman pertama dimulai pada tanggal 20 Februari 2011 dan dihadiri 150 orang. Hingga kini komunitas ini telah berkembang dengan anggota 4.000 orang, di 300 diantaranya adalah anggota aktif.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Baik menurutnya, kita lanjut lagi ya terkait komunitas Indonesia berkebun ya. Bercocok tanam telah menjadi budaya yang melekat masyarakat di Indonesia. Sejak dahulu masyarakat mengandalkan panen raya untuk memenuhi sumber pangan lokal dalam menghidupi keluarga. Sumber daya alam Indonesia yang kaya membuat berbagai jenis sumber protein maupun berkarbohidrat dapat ditemui di sini. Lebih dari 70 jenis karbohidrat, 75 lemak dan minyak dapat ditemui di sini. Selain itu, 26 kacang-kacangan dan 380 jenis buah juga banyak yang bisa ditanam. Namun perkembangan dan pembangunan semakin mengancam lahan pertanian, pada akhirnya area tersebut berubah fungsi menjadi perumahan, ruko, hotel hingga pabrik. Akibatnya dapat mempengaruhi budaya menanam yang bergantung dengan lahan semakin tergerus zaman. Sebagai upaya menumbuhkan gerakan menanam di masyarakat perkotaan, lahirlah gerakan sosial Indonesia Berkebun. Komunitas ini bergerak untuk mengedukasi masyarakat perkotaan, memanfaatkan lahan yang terbengkalai untuk menanam dan menjadikan lahan kosong menjadi kebun produktif. Dan komunitas didirikan pada tahun 2010 atas inisiatif dari berbagai latar belakang profesi. Dan setahun kemudian Indonesia Berkebun bersama Komunitas Jakarta Berkebun melangsungkan kegiatan menanam perdana dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Mereka bekerja sama dengan Spring Hill Groups dan The Green Trots. Antusias masyarakat kota dari berbagai kalangan turut hadir menyemarakan kegiatan menanam. Indonesia Berkebun memiliki konsep 3E yakni ekologi, ekonomi, dan edukasi. Arsitek dan koinisiator ID Berkebun, Sigit Kuswijaya, menuturkan konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kesuburan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya dengan melakukan kegiatan berkebun di rumah setiap hari dan menghasilkan panen yang berbeda, diharapkan dapat mengurangi biaya ekonomi dengan konsep edukasi. Ia juga mengajak masyarakat khusus generasi penerus untuk mencintai lingkungan.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menjadikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi di Komdas Berkebun. Komdas ini memiliki program pelatihan dan pengembangan yang diberikan nama akademik berkebun. Pelatihan yang diberikan seperti ilmu dasar berkebun, cara menanam, merawat, dan memanen hasil. Peserta atau anggota juga akan diberikan pengetahuan dasar mengenai cara berbisnis agrikultur. Yang menuturkan, selain berburu, masyarakat sebelumnya memiliki garis DNA dari nenek moyang perihal berkebun atau bercocok tanam. Namun karena pergerakan zaman mayoritas penduduk urban atau kota jarang sekali menyentuh tanah, tapi yakin orang kota pun bisa menanam kalau mau mencoba. Aktivitas di desa berkebun telah diikuti oleh penggiat-penggiat dari berbagai kota. Mereka tergerak dan ingin melakukan aksi serupa di kota masing-masing. Saat ini Komunitas Indonesia Berkebun telah memiliki jaring di seluruh Indonesia, sekitar 50 di antaranya tersebar dari Aceh hingga Merauke. Indonesia memiliki sumber daya pangan, sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber tersebut juga tidak berada jauh dari tempat tinggal masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk mulai menanam dan berkebun. Bagi masyarakat perkotaan atau urban, keterbatasan lahan untuk menanam dapat disiasati dengan memanfaatkan atap rumah rooftop. Kegiatan berkebun di rumah juga dapat dilakukan menggunakan pot atau konsep kebun vertikal, hidroponik, hingga vertikultur. Ia menyarankan bila ingin memulai, hendaknya menanam tanaman yang durasinya tumbuhnya relatif cepat seperti kangkung, bayam, pok choy, selada, dan tomat. Dan pendengar ya, itu tadi Indonesia Berkebun ya, komunitas yang bergerak di bidang perkebunan di kota, yaitu urban farming. Dan pendengar, tepat pada pukul 21 waktu ini sebenarnya kita akan berganti ke Ruang Rindu. Pendengar, jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kereta Api. Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Selamat malam pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dan di malam hari ini ya, di Ruang Rindu edisi Sabtu 27 Juni 2026 ya, genrenya Indonesia Mancanegara dari tahun 90-an hingga 2000. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon di 0354 310 108, dan juga nomor simpati kami di 0812346002289. Untuk nomor M3 kami di 0857253525250.

Baik, menurutnya di malam hari ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bu Rahayu di Tulungagung. Selamat malam, ruang rindu, ruang berperindu dan memori lewat lagu. Ini Bu Rahayu, kebacaan Tulungagung. Dari petang lagu If Only Had Team dari John Rowell. Selamnya untuk semua. Baik, terima kasih buat Bu Rahayu ya. Nanti lagunya itu

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Rumah Rindu, Mimera Suangku.
0: Ya, dengan Eyang Purba.
1: Alhamdulillah, betul sekali Mas Fauzi.
0: Ya.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Eyang Purba gimana ini?
1: Insyaallah sama, sehat Alhamdulillah, sehat Mas Fauzi.
0: Ya. Baik Eyang Purba, di malam hari ini kan Ruang Rindu ya, genrenya Indonesia Mancanegara. Mau request lagu apa ini?
1: Ini manca atau mas ya?
0: Dua-duanya, Indonesia sama mancanegara.
1: Indo aja mas ya?
0: Ya Indo.
1: Dari apa itu? Lupa sih mas.
0: Apa dari apa?
1: Elisa mas.
0: Apa?
1: Elisa temu Jevisa.
0: Elisa,
1: iya betul ya.
0: Elisa, judulnya?
1: Itu judulnya, Tommy Jevisa.
0: Bisa diulangi lagi pelan-pelan pak?
1: Elisa dari Tommy Jevisa.
0: Elisa dari Tommy Jevisa ya?
1: Iya betul ya.
0: Salamnya?
1: Ya, salamnya untuk Pak Slamet di Karambet. Selamat malam, sehat-sehat oleh keluarga. Dan lagi Pak Mariono di Karambet. Selamat malam. Dan lagi Mama, lagi selamat malam juga.
0: Ya.
1: Dan lagi Lidul, selamat malam Lidul. Sehat selalu keluarga. Ada lagi Bung Ferdi yang dari Merauke. Selamat malam, sehat selalu. Pak Sioko juga begitu, selamat malam. Dan lagi Pak Sekar sama Ibu, selamat malam. Tak lupa untuk Bu Edi, juga ada Teh Dinda di Bogor, selamat malam. Dan lagi Bu Farida juga selamat malam. Juga ada Pak Ahmad Zaman juga selamat malam. Semua aja Mas Fauzi ya. Pendengar diri selamat ya. Malam buat Mas Fauzi, terima kasih. Selamat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebenarnya di malam hari ini ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Mariono. Rindu orang berpikir rindu, memori lewat lagu. Kita putarkan lagu The Love That Set Ted Tolong versinya Whitney Houston, Pete Lonelish. Selamnya buat Bu Etik dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung yang lainnya ya, lagi kita juga akan dengarkan lagunya. Requestnya dari Bu Rahayu yang berubah dan juga Pak Mariono. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Baik Monelia, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Nah di malam hari ini ya, yang sudah bergabung ada Pak Mariono, Bu Rayu dan juga Eyang Purba. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih kita tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk genrenya di malam hari ini, di Sabtu malam Minggu ya, sambil menemani pendengar semua, sambil menikmati di malam hari udaranya yang dingin ini ya, bisa bergabung untuk memberikan salam-salam.

0: Baik, betul ya, barusan tadi ya kita dengarkan satu buah lagu dari Kaina. Dan di malam hari ini ada pesan WhatsApp masuk dari Bu Farida. Ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, dengan Bu Farida di Palu. Apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat di sini.
0: Ya, ini di sana panas atau dingin ini di malam hari ini?
1: Oh, cuaca dingin ya, malam ini dingin.
0: Ya, berarti sama kayak di Pahari ini ya, dingin ini.
1: Kediri juga.
0: Iya, Kediri juga dingin ini, Bu Farida. Bu Farida, di malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagu Indonesia ya?
0: Dua-duanya. Ini kebetulan di Sabtu malam Minggu ini genrenya Indonesia dan mancanegara ini. Mau request lagu apa?
1: Pilih yang Indonesia.
0: Indonesia ya. Apa?
1: Obi Mesak boleh ya?
0: Obi Mesak ya?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Jangan ada dia di antara kita.
0: Jangan ada dia di antara kita.
1: Iya.
0: Jangan ada dia.
1: Iya.
0: Sebentar saya carikan.
1: Bang Willy, nih.
0: Saya dengan Fauzi Ahmad ini. Ini adanya jangan ada dusta di antara kita ini.
1: Oh ya, itu
0: ya,
1: aja.
0: Ya. Ini salamnya untuk siapa aja ini?
1: Mau kirim salam buat Pak Widi di Tokyo, ada Pak Widi ya di Manado, ada Mas Gilang, Mas Faris, Bu Iti ya yang ada di Samarinda, ada Ledul, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Freddy, Bu Utri di Merauke, ada siapa lagi ya? Ada Kang Ahmad Irwan, ada siapa lagi ya? Ada Bu Rini, ada Koko Bani, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Pak Sutardi, Pak Zainal, siapa lagi ya, dan Mbak Niar, Mbak Wanda, ada Pak Cahyo ya, Pak Slamet, Bu Pipit, Bu Ramadan di Sorong ya, yang Kota juga, Bu Sita, untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau dia. Oh, ada Penasrun dari Palu ya, Pangunoto juga, semua-semuanya salam sehat, salam kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya, Bu Farida. Baik, pendengar ya, barusan tadi Bu Farida yang sudah request dari Obi Mesha, jangan ada dusta di antara kita. Dan juga di malam hari ini ya, masih kita tunggu, ini ada penelpon lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Kutoki Rindu, memberi lewat aku, Mas Fauzi.
0: Ya, dengan Pak Tarji ya. Apa kabar nih Pak Tarji di malam hari ini?
2: Lagi di mana nih? Barisan bulan dari ruangan Mas Fauzi.
0: Dari Pasar Senja ya?
2: Iya. Ramai di malam ini.
0: Iya.
2: Malam Minggu.
0: Malam Minggu ya. Baik Pak Tarji, ya, di malam hari ini mau request lagu apa ini?
2: Saya request dari Faris RM Sakura.
0: Faris RM Sakura ya.
2: Oh iya.
0: Salamnya.
2: Iya, salamnya buat Bu Farida tadi, juga Pak Tarji, Pak Tarji. semuanya saja.
0: Ya, baik, terima kasih. Sehat selalu, Pak Tasi.
2: Ya. Selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin. Matur nuwun, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, di sesi ini ya, barusan sudah bergabung ada Pak Tadi dan juga Bu Farida ya, dan yang lainnya masih kita tunggu untuk bergabung, baik request lagu maupun kirim-kirim salam ya pendengar ya.

Baik bener ya, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Nah di malam hari ini ada bahasa masuk lagi ya dari Bu Rini di Wates. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mau request lagu Jangan Kau Dustai dari Brodi Jaya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga buat Bu Rini dan masih kami tunggu ya untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung di malam hari ini.

Ya, untuk informasi cuaca di malam hari ini di Pare ini ya, cuacanya tidak hujan tapi lumayan dingin ya di malam hari ini ya.

0: dan pendengar ya, selagi kita akan dengarkan requestnya dari Bu Rini ya. Dan untuk Bu Rini yang sudah request lagu dari Brori saya dengan judul Jangan Kau Dustai. Dan pendengar ya, sebelum kita dengarkan, ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Bung Fauzi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, dengan Teh Dinda di Bogor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Teh sehat.

0: Dan juga tapi kok, cuacanya di sini tapi kok, dingin. Di Pare di malam hari ini cuacanya juga dingin ini.
1: Oh, dingin ya,
0: yeah.
1: Berarti aman ya.
0: Iya.
1: Kabarnya sehat, rasanya aman, kan jadi bahagia kan gitu.
0: Itulah. Apalagi ini Sabtu malam Minggu ya, hari-hari bahagianya.
1: Iya, Sabtunya udah lewat, jadi malam Minggu ini.
0: Iya, baik. Tadi dah di malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Indonesia apa mancanegara?
0: Dua-duanya, dari tahun 90-an hingga 2000 ini.
1: 90 sampai 2000 ya.
0: Ya.
1: Dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Dari tunggu. Dari ini aja deh yang cocok kayaknya untuk malam Minggu nih. Celine Dion udah naik belum?
0: Celine Dion belum.
1: Belum. Ya udah. To Love You More.
0: To Love You More dari Celine Dion ya.
1: Oke. Ada?
0: Iya, ada Sela.
1: Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk Bung Polisi, ya. Tetap jaga kesehatan. Nanti bangun sebelum subuh untuk nonton bola.
0: Iya. Jam 4 nanti ada. Sama-sama dua pertandingan
1: jam 4,
0: ini.
1: Ya.
0: Iya.
1: Iya, untuk hari ini ya, untuk dini hari ini jam 4 ya.
0: Iya.
1: Oke, doa terbaik dari saya untuk Bung Fauzi. Menyapanya antaranya ada Bapak Samad,
0: ya.
1: Bapak Purwa, juga ada Ibu Rini, Ibu Cita Isa juga selalu sehat ya Ibu ya. Kang Maman, kumaha damang Kang Maman, juga Kang Ahmad Irwan.
0: Ya.
1: Pak Selamat sudah ya tadi ya, terus Pak Tarni, Pak Sukaji dan Mas Gilang ya. Dan oke lah next time ya untuk yang lainnya. Di sebelah udah bunyi kering
0: menunggu ini.
1: Iya, terima kasih untuk waktunya.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Bagaimana ya barusan tadi Teh Dinda dan juga Budi Nini ada telepon, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Freddy.
2: Selamat malam juga.
0: Ya.
2: Apa kabar hari ini Mas Babu?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat dan juga tetap bahagia di Sabtu malam Minggu. Walaupun cuacanya dingin ini.
2: Dingin, sama Merauke sekarang malam hari dingin gitu. Kayaknya Kediri juga tidak hujan ya dalam seminggu dua minggu ini.
0: Kemarin sempat gerimis itu hari apa
2: lupa saya. Iya. Kami di Merauke ini sudah satu bulanan nggak ada hujan, ya. Tapi sekali-sekali ada numpang lewat aja gerimis.
0: Gerimis ya.
2: Gitu. Cuma numpang lewat gitu sebentaran aja sudah pergi itu. Tapi lumayan lah terhapus debu.
0: Iya.
2: Tapi malamnya dingin gitu. Ini lagi dingin ini Mas Fauzi.
0: Iya. Iya.
2: Tadi saya telepon di 289, buntanya 289 itu kok nggak tangkat-tangkat itu. Saya lupa nomor yang dikasih sama Mas Fauzi apa itu hari sama Kang Rizky, saya lupa itu. Ada tambahan dua nomor ya.
0: Iya, 289 itu tadi sempat masuk tapi saya sudah mau muter lagu jadi enggak sempat.
2: Oh,
0: saya
2: gitu.
0: Terima. Tadi benar itu.
2: Oke. Okay.
0: Sudah sempat masuk
2: ya. Yeah. Oke, okay, baik. Baik, malam ini saya mau request lagu dari Dana Winner.
0: Dana Winner ya.
2: Iya, judulnya One Way Wind. Iya, angin satu arah saja gitu. One Way Wind.
0: Iya, ketemu.
2: Karena dingin jadi minta lagunya angin searah saja, iya. Angin satu arah ya.
0: Iya,
2: one way wind, one way wind, gitu kira-kira lagunya. Oke, okay, salam dulu ya.
0: Ya, salam.
2: Barusan Teteh Dinda ya, Teteh ya. Dinda, mudah-mudahan sehat ya. Kayaknya di Bogor juga lagi dingin apa?
0: Iya.
2: Iya. Iya, oke, okay. Kita semua bahagia di malam minggu. Ya, juga yang mau menantikan pertandingan ini.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau di sana harus siap-siap ngopi-ngopi gitu ya. Kalau di sini nanti kita kan subuh gitu, sudah pagi. Kalau jam 2 di sini kan sudah jam 4 itu sudah waktunya sholat subuh kan biasanya sudah itu waktu. Sudah pagi. Oke, Pak Tarji, Pak Sukarji juga, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Slamet, Pak Agus, Lecul, Pak Sucianto, juga ada Eyang Purba, Eyang Rahmat juga. Lama nggak dengar suaranya Eyang Rahmat ini. Mudah-mudahan sedang mendengarkan, sehat selalu ya Eyang. Yang kita ini sudah 90-an ini, luar biasa, sudah ekstra bonus itu. Ya, luar biasa. Kita mau minta tipsnya itu tetap sehat seperti yang Rahmat gitu ya. Kemudian juga ada ibu-ibu ya, Ibu Bu Pipit, lama nggak dengar suara juga. Bu Rahayu, Bu Dewi, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, juga ada Bu Eti di Pasir Panajam di Kalimantan Timur sana ya. IKN, kawasan IKN. ada juga Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Masohi ya. Dan juga ada Bang Ramadan, sudah gabung ke Bang Ramadan di Sorong?
0: Belum.
2: Belum ya. Pak Widi, Mas Widi sudah gabung dari belum. Tokyo? Belum juga, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit ya. Oke, okay. Saya salami semua saja. Oh, Pak Munoto ya, Pak Munoto juga. Mana suaranya Pak Munoto ya? Pak Ucok juga, Pak Yoyo, Mas Alam, Mas Gilang. Ada Mas Arif di Nganjuk, Mas Farid juga di Batu Malang ya. Oke, dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan bahagia di malam minggu ini. Kang Fauzi, Mas Fauzi, Kang Rifki, Mas Fauzi. Selamat malam, tetap sehat. Doa terbaik untuk Mas Fauzi bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Baik pendengar ya, di sesi ini ya yang sudah bergabung ada Bu Rini, Teh Dinda, dan juga Bung Freddy ya. Dan satu lagi kita akan dengarkan requestnya.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
2: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
1: Gini kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
3: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
2: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain, sama seperti adikku sendiri.
3: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter, begitupun dengan para kaum difabel.
1: Berikan edukasi sedini mungkin, agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang.

Baik benar ya, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan saya mengucapkan terima kasih ya yang telah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Pak Mariono, Bu Rahayu, Yang Purpo, Bu Farida, Pak Tarji, Teh Dinda, Bu Rini, dan juga Bung Freddy. Dan mendengar tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser ke Harmoni Kediri Malam. Kita akan mengupdate informasi kisah inspirasi seseorang ya. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Baik benar ya, di Harmoni Kediri malam kali ini ya, kita akan membahas terkait kisah inspirasi ya, pahlawan mengekas konsep puskesmas, yaitu Johannes Leimena. Johannes Leimena merupakan dokter sekaligus politikus yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Ia pernah menduduki berbagai di bidang kementerian. Johannes Leimena adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Maret 1905. Ia dikenal sebagai dokter dan politisi serta merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan. Johannes Leimena tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, namun ketika semua jalan lain tertutup, ia memutuskan untuk mengejar karir di bidang medis yang menurut adalah rencana Tuhan. Sebelum aktif berpolitik sebagai dokter, Leimena juga bekerja di berbagai rumah sakit. Mulai dari buku Johannes Leimena, Mutiara dari Maluku, ia juga sempat menjadi direktur rumah sakit zaman Belanda. Dengan memulai karirnya dalam pemerintahan selama Revolusi Nasional Indonesia, ia sempat menjadi Menkes sekaligus Menteri Kesehatan. Leimena memerintahkan pencegahan penyakit di wilayah pedesaan dan melandasi sistem puskesmas. Dalam perjalanan politiknya, Leimena merupakan seorang menteri yang menjabat selama hampir 20 tahun dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Ia duduk di 18 kabinet yang berbeda dan menjadi sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Distribusi, Wakil Menteri Pertama, dan Menteri Sosial. Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Konstituen serta mengetahui Partai Kristen Indonesia Parkindo pada tahun 1950 hingga 1961. Leimena pun aktif dalam gerakan kebangkitan nasional. Samping itu, ia juga menjadi salah satu menteri yang paling dekat dengan Presiden Soekarno setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Leimena memberikan nasihat yang mencegah pencegahan perang saudara kepada Soekarno. Hal ini membuatnya bersahabat dengan berbagai kalangan dan membawa ke dalam pemerintahan Republik Indonesia. Leimena terlibat dalam perundingan diplomatik dengan pihak Belanda selama perang kemerdekaan dan berhasil menjaga kekuatan TNI selama periode 1946 hingga 1949.

Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Baik, mana nih ya, kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi dari penggagas Puskesmas Johannes Lehman. Selama pemerintahan Presiden Soekarno, Johannes Lehman merupakan salah satu tokoh penting di dalamnya. Lahir di Ambon pada 6 Maret 1905. So, yang kerap disapa Om John ini merupakan Menteri Kesehatan yang menggagas terciptanya pelayanan Puskesmas kesehatan masyarakat Puskesmas. Mengutip dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia, kegiatan keorganisasinya melalui aktif ketika ia melanjutkan pendidikan kedokteran di School of Operating Van Indisch Attention, Stovia, Surabaya pada tahun 1930. Pada Desember 1932, Johannes Lehman bersama Irshile van Dors dan Dr. Hendrik Kremer menjadi pembicara dalam Conference Batavia Christelijk Student Vereniging of Java, CSV di Kali Urang. Dalam konferensi tersebut, ia juga ditetapkan sebagai Ketua Umum SCSV hingga periode 1939. Sebelum itu, Lehman juga terlibat dalam generasi pemuda di daerah Jong Ambon yang berhasil menggerakkan Kongres Pemuda II di Batavia dalam susunan Panitia Sumpah Pemuda. Lehman didapuk menjadi pembantu keempat. Lehman sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Genesis College Oak School atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Karirnya sebagai dokter dimulai dari Central Burgess Jenkins CBC di Batavia, yang sekarang ini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ketika Gunung Merapi meletus, Lehman ditugaskan ke Jogja. Setelahnya ia dipindah tugaskan ke RS Jending Immanuel Bandung dari tahun 1931 hingga 1941. Sementara itu, karirnya di bidang organisasi masih terus berjalan. Pada tahun 1945, ia ikut membentuk Pengurus Mahasiswa Kristen Indonesia PMKI dan terpilih sebagai ketua umum. Pada tahun tersebut, setelah menjadi menteri kedua muda kesehatan, tugasnya sebagai ketua umum PMKI diserahkan kepada Dr. Engels. Ide-idenya banyak menjadi fondasi dalam bidang kesehatan. Hari ini salah satu gagasan Lehman yang terus dirasakan manfaatnya sehingga sekarang ini adalah Puskesmas. Pada tahun 1950, Lehman terpilih menjadi ketua umum Parkindo hingga 1957. Beberapa wakil PMKI dan CSV berkumpul dan sepakat akan melebur dalam satu organisasi bernama Gerakan Mahasiswa Kristen. Lehman pun diangkat sebagai ketua umum hingga Kongres Pertama GMKI. Ia juga berperan dalam pembentukan Dewan-Dewan saat ini menjadi Persatuan Gereja Indonesia. Pembentukan DKI disebut dengan hasil Kongres Pemuda Dewa Gereja-Gereja di Indonesia DGI pada tanggal 21 hingga 28 Mei 1990 di Sekolah Teologi Tinggi yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sebagai tokoh politik, Lehman termasuk sosok yang paling sering menjabat sebagai menteri, mulai dari Kabinet Sahril 2 hingga Kabinet Dwikora 3. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan, Menteri Sosial, Kabinet Juanda, Wakil Perdana Menteri 2 sekaligus Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, hingga jabatan terakhir sebagai Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Umum. Untuk mengenal jasanya, dibangunlah patung Johannes Lehman di Jalan Insinyur M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku. Juga sebagai monumen Dr. J. Lehman ini diresmikan pada tahun 2012.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus.

kekerasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menjadikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Buat benar ya, nanti tepat pada pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, ada siaran Piala Dunia Panama melawan Inggris yang akan disiarkan langsung dari Stadion New York, New Jersey. Dan pendengar ya, tetap di 1,21 RRI Kediri.
1: 4 waktu Indonesia Barat.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita...
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, gimana pun sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, waktu surau kan, ini kan masih kita Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Berapa ya jumlah pekerja? Biasanya 900-an, nah dulu berapa? 500-an.
4: 579. Jadi pengurusnya capaian progres dah.
3: Progres masih bagus ini masih 86%. Tapi masih encourage penyidik saya bisa membuat yang tentu yang itu selesai. Tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line nomor seperti Gerardi untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya bagaimana kira-kira jalan pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama Tiga RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh ya. Kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta, semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik, apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya berupa tindak pidana. Karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: bukan pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal, ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal, kalau suka sama suka di tempat yang tersembunyi mungkin itu bisa
0: Iya.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan. Nah ini yang polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014, ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah, sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang pelaku ya melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silahkan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mau tahu timnya?

0: beda tim. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon. Telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Holil, selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih, Pak, dari usulan MUI ini, Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik dan RU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja, karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku, ya, perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi, kita mewaspadai itu dalam fatwa, ya, tentu haram dan waspadai termasuk mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada kelainnya ikut-ikutan, ada kelainnya ikut tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya, jangan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya, karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang Vespa, ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah nggak ada malu-malunya, luar masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah kalah selagap. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas. Gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita tadi PN nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas itu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya, Pak Holil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini dan harus mewaspadai LGBT itu sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan atau apa nih, Pak Holil, tentang LGBT ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seterusnya hukumnya, kedudukan hukumnya hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Oke, kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Holil?
2: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Oke.
2: Jadi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual lesbian itu adalah jarimah haram, karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AIDS itu kan dari perbuatan itu. Ya. Okay. Makanya di sana bisa dihukum dengan hukuman had atau hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berpacaran dengan sesama laki, ya itu, atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku, artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya, itu gimana nih ya cara pendekatannya ini, Pak, untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya?
2: Ya kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam. Bahkan adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka, kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi itu kan terbuka, nggak usah saksi, itu sudah terjadi di ruang terbuka. Terus sekarang kan bisa saja orang lagi gerbek, ada kamera dan seterusnya, jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi
2: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
2: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
2: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal. Dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di depan umum, pesta dan seterusnya. Itu kan lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana mau juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan dengan cara terbuka itu.
1: Oke, pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana. Harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi kurungan penjara itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum jatuhkan pidana hukuman berapa tahun kemudian keluar, itu di situ kan ada namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman kemudian bisa dikembali terima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual, artinya sudah dipidana kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh, Pak Holil?
2: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu, Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan, tentu tidak pidana, disembuhkan sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama, karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua, membuat orang yang merasa itu tidak normal dan tidak jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
1: Okay.
2: Jadi yang melakukan itu dia ditakutnya. Semua orang kan pasti orientasi namanya seksual.
1: Yeah.
2: Yang normal aja kepada perempuan pasti melihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram, atau ada dia, kalau orang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
1: Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, tidak ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
1: Baik. Jadi terlepas jadi dari orientasi. Setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya, Pak, terang-terangan gitu, Pak Halil.
2: Iya kan, sama gitu saja dengan hukuman pada perzinahan. Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu minimal meminimalisir terhadap orang melakukannya
1: paham.
2: Orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi. Apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama
1: ya.
2: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali, kan berarti menjadi normal.
1: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja, sehingga terus dilakukan gitu ya.
2: Iya, jadi kan kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut merasa sama aja.
1: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana, Pak Halil, dalam ya naskah kan, akademiknya?
2: Mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Sekarang ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan, ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya. Karena dia tidak legal. Apalagi memang kampanye kan untuk zina di depan umum. Tapi kalau itu KUHP tidak boleh itu, pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
1: Oke, baik. Iya.
2: Jadi yang ada itu pencabulan sejenis ada, tapi
1: pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan
2: ada di dalam KUHP kalau nggak salah di 414 di 416. Itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
1: Ini kursi saya, jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan, Pak Halil?
2: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
1: Ada.
2: Apa dia laki atau perempuan? Kan kalau dalam Islam fikih itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak. Tapi sekarang sudah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
1: Oke. Baik. Baik kalau gitu.
2: Repot kalau nanti yang laki jadi perempuan, dia lagi. Laki dia kegaya perempuan. Dia masuk toilet aja udah bingung.
1: Iya. Baik. Tapi Pak... Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
2: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
1: Satunya udah enggak mundur ya.
2: Udah ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
1: Oke.
2: Ya kan karena kita lawan kan. Coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang, kita merasa normal. Wong gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
3: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Tukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari, menuturkan bahwa proses pendataan IMPK kerap terkendala, utamanya saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Padahal, sekolah reguler sendiri tetap memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan alokasi sekitar 10% hingga 20%.
1: Bagaimanapun, karena di situ juga ada persennya untuk anak ABK, jadi ya tetap diterima. Harapannya ya mohon maaf.

0: melakukan identifikasi dini serta kolaborasi antara sekolah, orang tua dan juga tenaga profesional, pemerintah Kabupaten Kediri berharap pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik dapat semakin optimal. Arung Kusuma melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, warga Kota Kediri bersihkan Sungai Kedak. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sebuah warga di Kota Kediri membersihkan Sungai Kedak. Pada akhirnya berlangsung di Kelurahan Pucel, Gang 4, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Suliem, seorang peserta bersih-bersih sungai dan juga sekaligus relawan dari Bank Sampah Rahayu di Kota Kediri yang mengatakan sangat senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sebab hal ini membantu meningkatkan kebersihan lingkungan yang biasanya dipadati oleh sampah, terutama oleh tumpukan potongan bambu dan juga sampah dari rumah tangga.
4: Biar lingkungan bisa bersih, bagus, asri.
5: Ya mungkin kalau bisa 2 bulan sekali.
6: 2 bulan sekali ya.
5: Kan ini dulu bank sampah. Ini kegiatan bank sampah.
6: Kegiatan bank sampah.
5: Setiap bulan sekali. Ya, sering.
6: Karena.
5: Tapi sekarang bisa dari lingkungan kita kalau buang sampah sembarangan kata gitu.
3: Sementara itu, hadir dalam agenda serupa Wali Kota Kediri dan Paramaswati yang tampak menyapa masyarakat sembari ikut membersihkan sampah di bawah jembatan setempat. Finanda menyatakan bahwa acara bersih-bersih sungai ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan segenap pihak terkait dan juga masyarakat. Harapannya, hal ini bisa memulihkan kualitas sungai dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
7: Membangkitkan kembali kesehatan dari sungai karena hasil ekspedisi dari Raden Ubud. 6 titik, ternyata 6 titik itu memang seluruhnya sungainya tercemar. Jadi ada 2 kategori, tercemar sedang sama tercemar berat. Nah, Sungai Kedak ini tergolong sebagai kategori yang tercemar sedang.
3: Diketahui, kegiatan bersih-bersih sungai ini diwujudkan setelah adanya ekspedisi sungai yang dilakukan di 6 titik di wilayah Kota Kediri. Dari hasil ekspedisi ini, seluruh titik ditemukan mengalami pencemaran dengan tingkat berbeda, mulai dari pencemaran sedang hingga berat. Namun khusus di kawasan Sungai Kedak ini, termasuk kategori tercemar sedang, sehingga pihaknya bersama-sama dengan warga setempat berupaya mengembalikan kesehatan sungai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar sungai. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengantisipasi cuaca ekstrim dengan menyiagakan mobil pemadam kebakaran hingga memperluas bozem. Berikut laporan Ermina Jane selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan bozem. Pemerintah Kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
9: Pasti kita akan memaksimalkan mobil PMK. Nanti di tertentu, kalau mungkin ada sandbag-sandbag, kita lobang untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tolong.

0: banyak wong Surabaya iki gak musim udan iki. Iki musime musim kemarau. Dadi gak ono meneh musim udan nang Bali. Karena udan musim kemarau karena kita ini musim kemarau banter-banter ngerjakno pengangkut saluran.
1: Peninjauan di lapangan, Wali Kota Erik mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
2: Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan tidak menghalangi warga Lamongan untuk tetap bertani, yakni mengubah rooftop rumahnya menjadi kebun melon produktif. Farin Regi melaporkan.
3: Di atas rooftop seluas sekitar 13 kali 8 meter persegi, Desulap Iskandar, warga desa Dekat Kulon, kecamatan Dekat Lamongan, menjadi sumber penghasilan dengan mengembangkan budidaya melon dengan sistem pertanian urban farming. Lahan yang sebelumnya kosong ini dipenuhi tanaman melon yang tumbuh subur dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarganya. Untuk menunjang budidaya di lahan terbatas, Iskandar menerapkan teknologi hidroponik dengan sistem vertikasi tetes atau drip irrigation. Pada musim tanam seperti ini, Iskandar memilih beralih ke varietas melon lokal seperti Gracia, Nigeria, dan Nobel. Menurutnya jenis melon tersebut lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan rooftop yang terbuka serta memiliki masa panen relatif singkat, yakni sekitar 60 hingga 65 hari.
4: Alhamdulillah juga sudah panen dan hasilnya saya rasa bagi saya belum maksimal karena lakukan di terbuka seperti ini. Untuk kali ini kami menanam beberapa jenis melon lokal. Ada Gracia, ada Nigeria, ada Nobel, ada satunya lupa saya. Kami kan kemarin kan dari proses ketahanan pangan program desa, kami belajar dari situ. Ada mentor yang membimbing kami dan alhamdulillah kami serap ilmunya, kami tanam, percoba tanam di sini.
3: Menurut Iskandar, urban farming memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan di kawasan perkotaan karena tidak membutuhkan lahan luas. Dengan inovasi dan kemauan belajar, ruang sempit sekalipun dapat diubah menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi. Varian Raki melaporkan.
2: Pendengar, kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Farida Kusnia melaporkan.
5: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
6: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
5: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Normalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
7: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
5: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.
8: Info olahraga.
2: Pendengar, Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi ajang persiapan Pertina menuju Porprov 2027. Berikut laporan Agustin Irdiani.
9: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi bagian penting dalam persiapan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Surabaya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Turnamen yang diikuti petinju dari berbagai daerah itu dimanfaatkan sebagai ajang mengukur kemampuan atlet sekaligus mematangkan strategi untuk berburu medali emas saat Surabaya menjadi tuan rumah Porprov. Ketua Pertina Kota Surabaya, Verlik Prasetya, mengatakan tingginya antusiasme peserta menjadi nilai positif karena atlet Surabaya mendapatkan kesempatan menghadapi lawan yang kualitasnya beragam. Pengalaman bertanding tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan mental dan kemampuan teknis petinju.
10: Untuk menghadapi Porprov besok, Pertina Surabaya itu menargetkan 7 medali emas di 25 kelas. Jadi kami berharap untuk atlet-atlet yang ada di sini untuk mengasah, untuk berlatih, untuk sebanyak sparring untuk menghadapi Porprov 2027.
9: Pertina Surabaya memasang target 7 medali emas dari 25 kelas yang dipertandingkan pada Porprov 2027. Untuk mencapai target tersebut, para atlet akan terus menjalankan latihan intensif dan memperbanyak pertandingan uji coba maupun sparring. Menurutnya, persaingan diprediksi berlangsung ketat karena sejumlah daerah memiliki kekuatan yang merata. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pendengar Prosat RRI Kediri, ya, selamat pagi, selamat mengawali pagi hari Anda, ya, bersama saya Lia Aulia. Di minggu pagi hari ini full dengan pertandingan bola, ya. Saat lagi ada pertandingan Kolombia yang akan melawan Portugal, ya, ada Ronaldo di Kolombia, ya. Prediksinya seperti apa? Anda juga dapat bergabung, ya, di pesta Piala Dunia 2026 di RRI ini, ya. Dan tadi juga baru saja usai di mana timnas Inggris meraih kemenangan 2-0 atas timnas Panama di laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026, dan hasil ini membawa Inggris ke babak 32 besar sebagai juara grup. Duel Panama versus Inggris di match day 3 grup L digelar di New York, New Jersey Stadium, ya. Dan tadi mulai pukul 4, ya, di mana usai tanpa gol pada babak pertama, Inggris menggelontorkan 2 gol ke gawang Panama pada paruh kedua. Jude Bellingham membuka keunggulan Inggris pada menit ke-62, 5 menit berselang giliran Harry Kane yang mencatatkan namanya di papan skor. Dengan hasil ini Inggris finish sebagai juara grup L dengan 7 poin dari 3 pertandingan, sementara Panama menjadi juru kunci dengan 0 poin, ya. Dan di awal pertandingan, peluang pertama didapat Inggris pada menit ke-8. Marcus Rashford menusuk dari kiri dan melepaskan tembakan dengan kaki kanan ke arah tiang dekat. Upaya Rashford ini memaksa kiper Panama Orlando Mosquera ini melakukan penyelamatan. Panama mengancam lewat Thomas Rodriguez yang menyerang dari sisi kiri. Ia kemudian melepaskan tembakan ke arah tiang dekat tapi ditepis oleh Jordan Pickford. Elliot Anderson mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun upayanya ini sama sekali tak menyulitkan Mosquera. Tampil dominan Inggris kembali menciptakan peluang. Anderson melepaskan umpan silang dari sisi kanan dan disambut Rashford dengan sundulan tapi masih melambung di atas gawang. Inggris mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti Panama, namun tendangan Rashford ini masih menyimpang dari gawang. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengedar pertahanan Panama. Bellingham melepaskan umpan terobosan kepada Kane yang kemudian dengan cepat melepaskan tembakan dengan kaki kanan ke arah pojok atas gawang tapi ditepis oleh Mosquera. Inggris memecah kebuntuan pada menit ke-62, sepak pojok Bukayo Saka dituntaskan oleh Bellingham menjadi gol. 5 menit kemudian Inggris menggandakan keunggulan, ya. Bellingham melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan dituntaskan oleh Kane dengan sundulan. Jos Fajardo sempat membobol gawang Inggris untuk memberi Panama gol pertama di Piala Dunia 2026, namun gol dianulir karena offset. Dan dengan begitu, ya, timnas Inggris masuk ke babak 32 besar sebagai juara grup di Piala Dunia 2026 ini. Dan keseruan selanjutnya nanti kita akan segera ikuti, ya, antara timnas Kolombia melawan Portugal, ya. Apakah prediksi Anda mungkin yang menang Kolombia, yang ada Ronaldonya, atau Portugal, ya? Nanti kita akan simak, ya, pertandingannya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan, mencari kewenangan berdiri bebas, umpan ke sektor back.